0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Selamat pagi sahabat suara. Tolong ya, ini sahabat suara yang mungkin pagi ini tidak melaksanakan sholat id, tolonglah dengerin lah. Ya, sendirian banget nih gue nih. Rio datangnya nanti karena dia masih sholat id juga. Jadi gue akan handle dulu selama hampir 45 menit ke depan ini sahabat suara sendirian. Sedih. Enak bener Rio datang jam 8 bayarannya sama hari ini. Tapi selamat Idul Adha ya buat sahabat suara yang merayakan hari ini. Ditunggu kambingnya dari Wisnu yang non muslim. Tah. Pokoknya kegiatan kamu pagi ini apapun itu tetap kita temenin di suara seru ada Wisnu Wiratmaja, nanti Rio bakal nyusul juga, stay tune.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Enaknya ngapain ya sahabat suara gue ini sendirian begini pagi-pagi. Pengen ngopi juga. Minimarket pada tutup semua ini pagi-pagi tadi mau beli. Gue sempet bingung, loh kok tutup semua sih, ada apanya? Apa ya? Jalanan sepi, gue ingat hari ini ada Idul Adha. Minimarket sepi, apa urusannya sih kok minimarketnya tutup? Emang gak punya pegawai yang non-muslim? Kayak gue gini loh, kayak gue gini. Di saat yang lain libur, di saat yang lain melakukan ibadah, gue tetap ke kantor. Sama Mas Ferik nih satu. Apa kek, gak ada gitu makanan-makanan apa tiba-tiba muncul dari langit buat kami berdua nih. Di Idul Adha kali ini ya sahabat suara, gue mendapatkan pengalaman yang cukup menarik. Jadi kemarin tuh ada orang ngeposting kayak gini nih sahabat suara. Maaf ya teman-teman yang Hindu, besok kami Idul Adha dulu. Gue tahu arahnya ini kemana. Konteksnya adalah, oh teman-teman yang Muslim lagi mau nyembelih sapi. Ya gue kan gak masalah. Gue dari dulu gak ada masalah tentang hal kayak gitu. Dan buat apa juga dipertanyakan, orang itu urusan agama lu kok. Cuma gue bales gini, ya gak apa-apa, asal nanti yang dikirim ke kami tolong pastiin yang kambing ya. Dibales lagi sama dia, takut banget kalau tiba-tiba ada yang nuker iseng. Gue bales lagi, yang iseng kayak gitu nanti di akhirat dia pak. Nah, di akhirat dia bakal naik babi tapi pakai kostum sapi. Mampus lu. Jadi kirimin gue kambing. Please, tenderloin, sirloin, gak masalah, yang penting kambing. Gue pengen bikin sate tenderloin. Enak banget itu kayaknya ya. Aduh, dengan kecapnya yang banyak itu, dibakar agak sedikit gosong, dengan nasi putih yang pulen, ya kan? Kuah tongseng dengan tomat-tomatnya. Dan ini masih kurang lebih mungkin jam 2 siang nanti baru jadi tuh masakan-masakan tuh. Lapar ya udah sekarang. Tapi minimarketnya tutup semua.

0: Suara Seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut. Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh-teh? Teh siapa?
1: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticu.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Femi suara-suara warga Indonesia. Udah ada info kah? Harusnya ini sahabat suara udah pada pulang kan dari masjid. Ya dong? Ya dong? Ya enggak? Sudah bereskah mendengarkan ceramah-ceramah dari khotib yang membahas Nabi Ismail? Gue gini-gini juga tahu kali. Rumah gue deket masjid. Sebelum siaran gue dulu sering dengerin khotib yang ngobrolin apa juga. Pasti salah satu dari kamu juga balik di tengah-tengah kutip lagi ngomong kan. Idul Adha pengen sate kambingnya doang. Hukumnya itu katanya nanti di akhirat buat orang-orang yang kalau Idul Adha cuma pengen sate kambing doang. Itu nanti tetap dapat surga, tetap dapat. Tapi nanti buka pintu surganya pakai tusuk sate, lo coba buka sendiri deh tuh. Bingung banget siaran sendirian pagi-pagi kayak gini ngapain ya? Gue baru sadar arti hadirnya Rio. Gue mau jalan-jalan dulu lah sahabat suara, melepas penat. Apa sih, random banget. Mau nyari apa gitu jajanan pagi-pagi kayak gini nih. Udah pada buka belum ya minimarketnya ya? Asli gue lapar banget dah. Gimana dong ini? Anehnya nih sahabat suara, minimarket-minimarket itu pada tutup. Tapi di jalan raya tadi di dekat kantor ya, ada soto Lamongan, ada nasi uduk, ada donat. Gue bingung loh. Maksud gue minimarket kan barang udah tertata rapi nih, udah lo gak perlu nyiapin apa-apa lagi. Nyiapin nasi uduk sama nyiapin soto Lamongan kan lebih repot. Kok mereka buka sedangkan minimarket tutup? Gak masuk di logika gue, ini ada apa ya pagi ini ya?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1098 ekor sapi kurban premium ke seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk Idul Adha 2026. Sebanyak 598 ekor dialokasikan bagi pemerintah daerah, sementara 500 ekor diserahkan kepada pesantren dan lembaga keagamaan. Seluruh sapi berbobot hingga 1,3 ton ini dibeli langsung dari peternak lokal di berbagai daerah dengan menelan anggaran senilai total 100 miliar rupiah dari APBN. Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. SIM digital ini memiliki fitur utama QR Code dinamis yang berganti setiap 10 detik guna meningkatkan keamanan serta mencegah pemalsuan identitas. Berkat sistem baru ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu SIM fisik karena identitas berkendara bisa ditunjukkan langsung lewat smartphone sebagai bagian transformasi digital layanan publik. Penyanyi muda asal Kota Semarang, Selena Grace, berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Season 14. Gadis 18 tahun yang akrab disapa Celine ini sukses meraih vote terbanyak mengalahkan grand finalis asal Bekasi, Nikki Baker. Dalam acara nonton bareng bersama komunitas fans Celine Nation dan warga Gedawang, Wali Kota Agustina Wilujeng berharap Celine bisa menginspirasi generasi muda Semarang untuk terus berkarya. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini harusnya acara di masjid udah beres dong. Ya dong, sahabat suara. Coba tolong kasih tahu teman non-muslimmu satu ini bahwa acara di masjid pagi ini udah beres dong ya. Maksudnya yang acara khotbahnya, khotibnya ngomong apa, ceramah-ceramahnya, sholatnya, udah dong. Sisa tinggal motong-motong aja kan. Ini Rio kemana nih? Janji datang jam 8 loh. Maksud gue, jam 8 tuh kan udah siang banget nih. Biasa kita datang siaran pagi jam 7 tuh rata-rata datangnya jam 7.10. Bahkan paling-paling parah 7.20. Itu kan jam 7. Ini jam 8, masa mau jam 8.20 juga nih orang satu nih. Kemana nih bapak-bapak satu ini? Kemarin kita janjian, oke yuk. Halo, gue izinin untuk sholat. Ih, kejem banget gue rasanya ya. Enggak, ya udah lu sholat-sholat aja. Tapi jam 8 dateng kan. Ya tergantung khotibnya nu, jam 8 dateng kan. Masa masih mau cari alasan buat datangnya mundur lagi tuh bapak-bapak satu. Awas aja nih dia datang gak bawa daging kambing, langsung dia yang gue porotin deh. Gue langsung sembelih itu orang. Dengan cara yang halal. Nyembeli orang kalau halal dosa gak ya caranya? Jadi makin bingung pagi ini mau ngomongin apa ya? Karena gue juga gak ngerti untuk cara merayakan Idul Adha itu seperti apa, sahabat suara. Gue kan gak pernah secara inklusif langsung merayakan Idul Adha. Gue biasanya kebagian daging-dagingnya aja. Gue juga dari kemarin nyoba nyari-nyari beberapa orang tuh cara ngerayain Idul Adha-nya kayak apa ya. Apakah sama kayak lebaran biasanya? Kemarin gue baca-baca tuh ada sebagian orang yang ngerasa vibes-nya Idul Adha itu lebih seru, katanya begitu. Ya gue gak tahu alasannya gara-gara apa. Karena itu tadi, gue inklusif gak pernah ngerayain Idul Adha juga, kebagian daging kambingnya doang. Tapi emang bener ya, Idul Adha itu adalah vibes lebaran yang lebih seru buat sebagian orang. Apa serunya? Apakah karena ada daging kambing gratisnya? Sebenarnya nggak gratis-gratis juga sih kan, ada keringat-keringat orang yang tertanam di kambing-kambing itu yang dia beli kan. Atau mungkin ada hal lain yang bikin lebih seru, bisa join anak-anak kecil nontonin sapi sama kambing. Itu gue masih nggak masuk di kepala gue tuh, anak-anak kecil sama ditemani orang tuanya ya. Kadang mereka zen momennya itu nontonin sapi dan kambing lagi mau dikurbanin. Kayak, kok bisa lo melihat kekejaman itu lo? Masjid di dekat rumah gue tadi rame banget soalnya. Bocil-bocilnya, khotibnya lagi ceramah apa nih, set, bocilnya tiba-tiba, meh. Ngikutin suara kambing di tengah khotib lagi ngomong. Kalau sahabat suara, cara ngerayain Idul Adha-nya kayak apa sih? Di keluarga kamu, di rumah kamu ngerayainnya kayak gimana? Apakah sekedar ngumpul aja? Kalau Idul Adha ada maaf-maafannya juga gak ya sahabat suara? Gue gak tahu, beneran. Nol gue pengetahuan Idul Adha gue. Kalau di rumah kamu cara ngerayainnya gimana? Apakah masak-masak? Terus nanti siang juga makan aja sate kambingnya sampai bosen? Atau sate kambingnya biasanya malam ya kan? Siang bakso, bakso lagi. Lebaran biasa bakso. Ulang tahun bakso. Apa juga bakso terus. Pipi mulus bulet. Jangan ditambahin lagi bakso terus-terusan. Coba cerita ke kita sahabat suara di 0811 2700902. Gimana caranya kamu ngerayain Idul Adha sekeluarga?

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
2: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi.
0: Mana daging kambing gue?
1: Kambing gue.
0: Udah gue backup nih ya siaran sejam.
1: Kalau gue nggak datang juga nggak masalah sih.
0: Sebuerakan banget kalau ngomong. Entek bener mulutnya. Datang koloran doang.
1: Entok paling SP1.
0: SP1 doang mah nggak masalah.
1: Iya.
0: Masih ada dua lagi.
1: Tiga bulan buat kedua kan. Gue tuh tadi selesai jam berapa ya? Jam 7.10 lah. Baru apa? Keluar masjid biasa. Mm-hmm. Bubaran, salam dulu sama bapak-bapak, ngobrol-ngobrol dulu apa semuanya. Satu. Situ udah pulang. Nonton, bikin sarapan, di situ keluar rumah, ketemu lagi sama bapak, ngobrol lagi biasa. Mau kemana, Mas Rio? Kerja, Pak. Wih, kerja juga ini. Iya, Pak, kerja juga. Wow, berarti ini nanti kesini pulang kerja jam berapa? Bisa kesini lagi dong? Iya, Pak, nanti selesai. Nanti paling saya kesini lagi kalau belum kelar.
0: Ya, kalau nggak kesini lagi, saya mau kemana, Pak? Ini rumah saya di sini.
1: Rumah saya
0: keluar
1: masjid.
0: Saya keluar rumah, Bapak nongkrong di rumah saya udah semua.
1: Ini kan pada bersihin daging kan di jalan depan rumah.
0: Harusnya saya yang tanya ke Bapak-Bapak. Ini Bapak-Bapak mau nggak nanti ini semua pada bersihin nih? Halaman rumah saya jadi begini nih.
1: Pertanyaan saya nanti saya pulang kerja, bapak-bapak masih pada di sini nggak? Udah, cabut akhirnya. Ngobrol-ngobrol. Pak, saya pamit dulu ya, Pak. Oh iya, udah. Iya, Pak, udah saya pamit dulu.
0: Ini mah saya kasih tahu aja nih bapak-bapak yang lagi pada ngedengerin nih, Rio nanti bakal balik jam berapa. Dia pokoknya balik nungguin bapak-bapak bubar.
1: Nggak mungkin.
0: Dia bakal di kantor dulu.
1: Nggak mungkin.
0: Karena kan nggak jemput anaknya. Alasannya paling... live TikTok aja lah.
1: Gak mungkin, Pak. Soalnya ada 8 sapi. 5 sapi apa 8 sapi sama
0: 5.
1: Mm-mm.
0: Banyak banget.
1: Sama kalau gak salah kambing tuh ada 15 atau 20.
0: 15.
1: Iya. Gak mungkin kan jam 10 udah kelar semuanya. Gue mau pulang jam berapa? Besok gue mau pulang.
0: Oh, berarti proses pemotongan kambing dan sapi ini tuh belum tentu kelar dalam sehari, yuk? Ya, buat besokannya lagi
1: biasanya bisa. Biasanya sih paling bisa kelar dalam satu hari gitu. Karena kan biasanya timnya juga banyak gitu. Kalau di Padang tuh biasanya kalau yang di tempat keluarga gue kurban itu, jadi kita di di subkon.
0: Subkon.
1: Iya, di subkon. Jadi itu
0: maksudnya nyembelih kambing pakai tender.
1: Jadi itu biasanya
0: ada dong rapat tender. Ayo hari ini siapa yang mau ngajuin tendernya?
1: Parah, rumah potong. Kalau udah mau kurban gini,
0: jadi sepi. Rumah petang.
1: Sepi, rumah petang. Rumah piting.
0: Sepi, Pak. Oh iya,
1: karena orangnya pada ngambil job di luar semuanya.
0: Oh, freelance.
1: Iya. Kata kan orang, siapa sih yang mau mesen daging sapi? Daging kambing? Harus bayar sedangkan gratisan ada. Gitu. Jadi rumah potong mereka, warga-warga biasanya udah tinggal nunggu beres. Jadi mereka yang motong, mereka yang apa semuanya. Iya, di situ motongnya di situ, di tempat yang udah misalnya nih di lapangan mana atau di masjid mana, ya mereka datang ke situ nyelesain semuanya. Karena kan lebih profesional, alatnya lebih proper.
0: Alat lebih proper.
1: Iya.
0: Skillnya juga.
1: Skillnya lebih.
0: Skillnya itu yang menurut gue itu akan jadi kerjaan yang cukup langka di masa depan ya.
1: Betul. Dan ini yang banyak warga suka tapi banyak orang gak suka.
0: Apa tuh?
1: Karena biasanya kalau di subkonin ke rumah potong hewan, mereka udah dibayarnya cash, duit.
0: Emang harusnya apa, Chris?
1: Jadi gak ada tuh yang kaki buat panitia,
0: buntut buat
1: panitia. Panitia gak ada. Panitia gak ada.
0: Panitia gak bisa milih.
1: Gak bisa. Udah jadi semua bener-bener
0: sisi hampir gelap Idul Adha ya. Panitia ngecup duluan bagian dagingnya.
1: Gue bukan kayak ngomong ya. Tapi itu terjadi ya.
0: Tapi emang pilihan-pilihan kayak gitu kan gak ada ketentuannya juga, yuk. Maksudnya buat warga ini dapatnya bagian daging ini gitu.
1: Sebenarnya
0: kan juga.
1: Sebenarnya setahu gue itu kalau untuk yang sohibul kurban itu ada paha belakang kalau nggak salah.
0: Oh, ada aturannya gitu tuh sebenarnya. Gue nggak tahu sih gue dapatnya bagian daging apa ya. Pokoknya tiap tahun kalau misalkan nyokap gue dapat, ya setiap datang tuh pasti bilangnya cuma kayak gini doang. Tahun ini dagingnya bagus deh gitu. Tahun ini dagingnya agak kurang deh. Gitu-gitu doang. Gak ngerti bagian apa itu.
1: Pokoknya daging aja.
0: Iya, pokoknya daging kambing aja yang penting.
1: Coba ya kita lihat ya bagian-bagian daging.
0: Dan warga di sekitaran rumah gue juga udah tahu. Itu nanti keluarganya Bu Agung. Jangan dikasih sapi.
1: Jangan dikasih sapi.
0: Ya, kambing. Itu biasanya udah tahu tuh. Jadi kita dapat daging kambingnya dua.
1: Nah,
0: karena nggak dapat sapinya.
1: Ya, karena kambingnya yang lebih banyak gitu. Nih pembagian daging kurban. Bagian untuk sahibul kurban, orang yang berkurban.
0: Ilmu baru nih.
1: Mendapatkan sepertiga dari total daging kurban untuk dikonsumsi sendiri sebagai bentuk anjuran sunnah. Sebenarnya itu sunnah juga.
0: Sepertiga.
1: Sepertiga.
0: Lumayan ya, dong ya.
1: Makanya sebenarnya itu kan sunnah juga ya. Makanya biasanya kayak kalau tahun kemarin itu istri gua kurban itu daging kaki belakang.
0: Hamstring.
1: Hamstring.
0: Kaki belakang kan.
1: Achilles.
0: Sering cedera tuh. Kambing cedera hamstring. Main bola bagaimana? Itu makanya alasan kambing sering ngembe tuh gara-gara itu. Sewa-sewa cedera hamstring.
1: Hamstringnya ketarik. Terus ada bagian untuk kerabat, sahabat, dan tetangga. Sepertiga bagian diberikan sebagai hadiah kepada kerabat, semuanya tetangga. Bagian untuk fakir miskin, sepertiga bagian terakhir didistribusikan kepada golongan fakir miskin. Sebenarnya sih panitia gak ada, cuman biasanya kalau yang kayak gitu tuh karena panitia kan gak dibayar
0: ya.
1: Gitu. Cuman buat gue sih ya itu kan balik ke niat ya. Jadi gitu.
0: Ya selama warganya juga gak mempermasalahkan, jauh aja ya.
1: Iya, aman-aman aja.
0: Itu proses pembagiannya.
1: Iya.
0: Berarti bukan berarti yang patungan paling gede dia dapat daging yang paling bagus gitu, enggak?
1: Itu juga malah sunah loh. Sunah itu jika gak dilakuin juga gak apa-apa.
0: Tapi jika dilakukan dapat pahala.
1: Iya, sunah. Boleh. Iya.
0: Tahu gue. Ada lagi yuk, namanya hukumnya wajib. Hukumnya wajib.
1: Wajib. Apa tuh wajib ya?
0: Wajib itu kalau dilakuin kamu akan dapat pahala.
1: Iya.
0: Kalau tidak dilakukan berdosa.
1: Ah, iya.
0: Itu contohnya meninggalkan sholat.
1: Ah, iya.
0: Satu lagi nih yang
1: apa
0: lo,
1: tuh?
0: Gue yakin lo pasti lo bakal kaget gue.
1: Wah, apa nih?
0: Hukumnya mabuh. Mubah apa mabuh ya? Antara dua itu. Dilakuin nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ada yuk ya lo pak.
1: Iya. Gue kaget pada saat belum mabuk. Ya ada.
0: Bener kan?
1: Mubah, makruh, sunah itu juga banyak macamnya.
0: Iya. Gitu. Dilakukan tidak apa-apa.
1: Iya.
0: Tidak dilakukan juga tidak berdosa. Contohnya iya. Makan coklat Dubai.
1: Dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak. Jadi tidak ada dosa, tidak ada kontekstualnya iya. Di situ.
0: Jadi kayak itu melakukan hal yang penting gak penting aja.
1: Jadi begini, nah kalau mubah itu sebenarnya ribet tuh. Mubah itu adalah jadi mudorotnya ada sedikit. Jadi okay. Kayak kalau bahkan manfaatnya juga ada sedikit gitu. Tapi tidak merugikan banget, tidak menguntungkan. Contohnya kayak makan jengkol.
0: Oke.
1: Okay. Yang makan jengkol salah satunya. Ya kan lo makan jengkol apa biasa aja. Cuman emang kan kencing, ya mohon maaf ya.
0: Kencing kan gak keluar jengkol.
1: Kan jadinya aromanya beda.
0: Oh iya bener.
1: Tapi kan kencing sendiri aromanya kan udah gak enak.
0: Bener.
1: Ah ya udah kan. Mm-mm. Terus masalahnya di mana?
0: Ya.
1: Gitu.
0: Contohnya lagi mungkin kayak kita biasa minum air mineral biasa. Terus abis itu kita mau naik level ke air mineral yang botol kaca.
1: Wah ini mineralnya yang batu bara, peminyak bumi atau
0: masa
1: apa?
0: Masa diminum? Oh, iya. Kebakar
1: kan mineral juga, lo. Mineral juga
0: iya,
1: itu.
0: Iya, tapi iya, kan iya. air mineral. Oh, iya. Maksudnya air mineral gitu loh. Lo mau minum yang air mineral botol plastik atau mau minum air mineral yang botol kaca, ya sama-sama aja air mineral juga gitu kan.
1: Udah pede banget. Mohon maaf no, gue mau bilang di mic enggak beda. Soalnya udah pede banget tuh. Aduh, bisa banget. Udah, lo urus agama lo aja udah.
0: Ya udah kalau gitu. Gue mau ngasih tahu yang lebih pasti apa aja tuh? Deh buat sahabat suara nih. Karena ini udah mau masuk awal bulan Juni ya, jangan lupa buat stok belanjaan dan jajan selama 1 bulan. Wih. Biar belanja kamu tetap untung, mending kamu belanjanya di Alfamidi. Dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Yoi, jadi promo TTM alias tebus terus murahnya dari Alfamidi ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Mei 2026. Cuman belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 nih sahabat suara. Ada Indomie Korean Roast and Spicy Ramyun yang 94 gram. Adalah segar Twist Kaleng 320 ml, 2 piece pucuk harum 350 ml, 2 piece aqua botol yang 600 ml, salon pas hot koyo isi 10 dan juga kiss spray refill pouch yang 300 ml.
0: Bentar. Ada lagi nih sahabat suara. Jangan cuman di situ doang berhentinya. Jangan cuman belanja 50.000 aja, makin untung lagi kalau kamu belanja senilai 75.000. Kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja. Ada Citato Light All Varian yang 68 gram. Ada So Good Bakso Kuah 100 gram. Ada Cerebro Fort Gummy 20 gram. Alfamidi Facial Tissue yang 220 seeds. Terus ada Listerine Mouthwash 100 ml. Dan Molto Pewangi 765 ml.
1: Kalau bisa dinaikin lagi jadi 100.000, naikin. Kalau misalnya kamu belanja senilai 100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Yang mana yang kamu tebus? Ada 2 piece Promina Baby Crunch 20 gram, ada Regal Mari Superior 230 gram, 2 Belibis Saus Cabe yang 235 ml dan juga Rexona Men Roll On yang 45 ml.
0: Tuh gimana? Hemat banget kan belanja di Alfamidi? Jadi tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan

0: tapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tadi tuh gue lagi ngobrolin ini yo. Ada beberapa orang di luar sana yang katanya ngerasa vibes lebaran Idul Adha itu lebih seru dibandingin sama vibes lebaran Idul Fitri. Dia sih gak ngejelasin kenapanya ya, tapi dia ngerasa kayak jalanan lebih enak aja, sama-sama sepi, tapi rasanya tuh lebih rame dibandingin sama Idul Fitri.
1: Oh iya iya.
0: Kayak lebih meriah aja gitu di hatinya katanya.
1: Ya gak tahu ya kalau itu ya. Kalau menurut gue tuh Idul Adha itu sebenarnya lebih nyantai sih jatuhnya. Kalau menurut gue tuh Idul Adha itu sebenarnya lebih nyantai sih jatuhnya. Jadi hari raya

0: lagi gak enak, ya udahlah ya, ya udah nggak ngapa-ngapain juga, kayak begitu mungkin ya. Jadi ya mungkin vibes liburannya itu lebih kerasa itu gara-gara itu, kita bisa lebih nyantai.
1: Bener.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Dan katanya orang-orang selama perayaan kali ini tuh banyak ide-ide baru yang muncul, karena selama lebaran kali ini kan Idul Adha.
0: Adha.
1: Banyak ide-ide baru muncul,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Adha. Iya juga. Dulu provider internet tuh sempet tuh.
1: Lama banget.
0: Udah tau ya.
1: Buset.
0: Iya. Gue cuman tadi Jujur ya. Gue tadi pagi itu sempat kayak apa ya,
1: sedih.
0: Iya bisa dibilang sedih. Ya gimana ya, yang ngerasanya tuh kayak dek gitu banget ya, rasanya ya. Karena ulu hati gue disikut sama aku.
1: Ternyata ketendang kambing.
0: Enggak. Jadi itu gue kan baju sholat tadi yang gue pakai itu adalah seharusnya baju lebaran kemarin ini. Jadi kan lebaran kemarin kan gue pulang ke Padang, harusnya kan rencananya semuanya lebaran bareng-bareng gue pakai baju itu juga, kita sholat itu apa semua. Ternyata kan gak kepake itu baju. Nah baru kepake itu tadi. Jadi pas gue udah pakai baju itu apa semua, pas gue lewat depan kaca kayak ganteng juga nih orang.
1: Gak jadi sedih. Gue udah pengen membangun mood sedihnya itu, ternyata dia malah pengen muji diri sendiri.
0: Lihat kayak ganteng banget loh.
1: Ih mantap.
0: Badan udah mendingan.
1: Yoi.
0: Muka doang yang diganti lah.
1: Eyo, tapi emang biasanya kalau Idul Adha begini, perayaannya tuh ngapain orang-orang?
0: Sebenarnya ya, secara gue nggak tahu, ini at least dulu pernah disampaikan sama guru agama gue. Sebenarnya kalau secara seremonial perayaannya, Idul Adha itu lebih dirayakan dibanding sama Idul Fitri.
1: Oh gitu?
0: Iya. Secara merayakan apa ya? Gedenya lah. Ibaratnya kayak kalau nama gedenya, katanya begitu guru agama gue dulu ngomongnya begitu. Cuman Idul Fitri itu kenapa lebih wah rasanya, ya karena lo sebelumnya puasa dulu.
1: Gara-gara ada puasanya dulu, rasanya Idul Fitri jadi lebih spesial ya.
0: Iya, begitu katanya.
1: Tapi Idul Fitri gak ada sate kambing.
0: Iya betul. Opor ayam, rendang, sapi, semuanya ada.
1: Opor kambing? Gak ada.
0: Gak ada. Tapi pada saat Idul Adha gak ada tuh yang bikin opor, yang bikin ketupat,
1: tongseng?
0: Bikin rendang. Rata-rata kan kayak begitu.
1: Iya.
0: Tongseng, sate, udah.
1: Iya sih.
0: Iya kan? Nah itu dia.
1: Gak ada juga yang tiba-tiba bikin steak gitu.
0: Iya.
1: Mana bisa dagingnya? Mana bisa dagingnya dipakai steak, daging kurban ini?
0: Bisa. Masalah kemakan atau enggak, itu yang jadi masalah.
1: Too much gak ya kalau misalkan kita bawa daging kambing atau sapi kita sendiri terus minta tolong dimasakin sama Marugame Udon?
0: Enggak sih, Pak. Itu bare minimum sih kata.
1: Saya mau beef teriyaki, Mbak. Oh iya, totalnya 43.000, Mas. Saya bawa daging sendiri, boleh?
0: Atau enggak ini ke Kakoi.
1: Kagiyukaku.
0: Iya.
1: Kagiyukaku.
0: Saya mau pesen ini aja. Grillnya aja. Apa sopnya?
1: Sama sayur deh.
0: Side dish-nya oke lah.
1: Side dish sama sayur.
0: Iya. Dagingnya nggak usah, berapa tuh jadinya tuh? Nggak, saya
1: mohon maaf Pak, di sini minimalnya memang harus ada pesan daging. Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak apa-apa pesan daging, tapi campur sama daging saya. Boleh lebih murah nggak? Dikintan ngomong gitu loh.
0: Per 100 gram 50.000. Kalau saya bawa daging sendiri, situ yang bayar.
1: Lah. Oh berarti kalau Idul Adha mah ngerayainnya ya sebatas itu aja rata-rata ya.
0: Iya.
1: Ngumpul tetap, tapi belum tentu keluarga besar ya yang datang ya. Keluarga inti aja rata-rata.
0: Iya, rata-rata kayak gitu-gitu aja.
1: Masak-masak gitu ya.
0: Iya, ngumpul sama teman-teman kan biasanya kayak begitu.
1: Iya, kalau di rumah gue itu, di kawasan rumah gue rata-rata tetangga-tetangga ibu-ibu ya terutama tuh.
0: Iya.
1: Ibu-ibu terutama dari sore itu udah pada ngumpul. Udah siap-siap tuh nusuk-nusukin daging sate. Bukan ditusuk begitu. Maksudnya ada. Lo paham lah maksud gue, bukan ada daging terus kita nusuk-nusuk gitu tuh. Enggak yuk.
0: Ya maaf, gue mikirnya kan lu bilangnya nusuk-nusuk daging sate.
1: Gue mikir jadi ada daging. Gue salah nyampeinnya, ya maaf.
0: Terus ada ibu-ibu.

0: nusuk daging saya. Ngapain bu?
1: Biar daging gak empuk.
2: Biar bumbunya merasuk. Udah bukan meresap lagi, merasuk. Iya, paling ya kayak begitu aja. Karena apa ya, guyupnya sih kalau orang bilang. Soalnya pasti kan ada bakar-bakaran nih. Di kantor kita aja kan udah ada tuh vote-nya tuh.
1: Oh iya. Jadi emang hari ini kita mau bakar-bakaran
2: hari malam. Ini, bukan tanggal 28 nih.
1: Oh, tanggal 28.
2: Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 27.
1: 27.
2: Oh, jadi 28. Kalau enggak salah katanya tanggal 28.
1: Gua enggak tahu. Gua kalau mau datang ya datang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti gua bawain minuman spesial.
2: Gua aja belum nge-vote sampai sekarang.
1: Karena lo juga malas-malesan kan?
2: Enggak.
1: Omahmu lu cedak. Mereka omahku cedak, aku bosan dolan ning kene.
2: Aku metuwe lewat kantor. Aku jogging lewat kantor. Ya enggak tahu tanggal 28 sahabat suara, kalau emang mau ikutan bisa ikut voting ya.
1: Kan enggak ada di grup sahabat suara.
2: Ya udah enggak usah ikut kalau begitu.
1: Kalau memang mau ikut datang aja tanggal 28 ya. Nanti kita umumin deh di story IG kita buat sahabat suara yang mungkin perantau-perantau ya kan, yang enggak bisa balik buat mudik dan pengen ikutan vibes-nya Idul Adha. Gabung sama kita di sini nanti.
2: Sian banget.
1: Biarin aja kali yuk. Kenapa sih?
2: Hari raya sendirian.
1: Tapi ada syaratnya.
2: Syaratnya apa?
1: Datang. Kita gak butuh kamu beli yang mahal-mahal, enggak. Yeah. Tapi at least nanti kita bikin potluck ya.
2: Yeah.
1: Bawa jajanan.
2: Iya. Yeah.
1: Yang murah-murah aja, gak masalah. Gane sleng tuh.
2: Potluck, gane sleng.
1: Potlot.
2: Potlot. Okay.
1: Masa gak nge-potluck.
2: Oh, yeah.
1: Ngumpul, ngumpul malah cipta ngumpul, kan? Tata boga itu.
2: Ngumpul juga.
1: Gak jadi lagu, jadi makanan.
2: Jadi pokoknya datang aja. Bobo, at least jangan tangan kosong banget lah. Tahu diri.
1: Ya kan?
2: Bisa kamu mungkin datang ke sini, singgah dulu di Alfa Midi. Beli-beli jajan, beli ina, ini, itu. Kan banyak tuh pilihannya. Karena ini mumpung lagi ada tebus terus murahnya juga produk-produk di Alfa Midi, sahabat suara.
1: Nih, promo TTM alias tebus terus murahnya dari Alfa Midi ini udah berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Mei nanti. Cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfa Midi seharga Rp5.000, sahabat suara. Ada Indomie Korean Roast dan Spicy Ramyun yang 94 gram. Ada La Segar Twist Kaleng 320 ml. Ada 2 piece Pucuk Harum 350 ml. 2 piece Aqua Botol 600 ml. Salon Pas Hot Koyo isi 10. Dan Key Spray Refill Pouch 300 ml.
2: Nanti gue datang bawa Key Spray. Atau
1: misalnya, berguna, Key Spray berguna karena kan kita habis bakar-bakaran.
2: Yo, baju bau.
1: Baju bau asem ya kan. Mau pulang lagi biar tetap wangi semprot Key Spray.
2: Betul. Bisa. Atau misalnya nih kamu punya duit lebih mau belanja 75.000 ya kan ya. Kamu bisa tebus produk Alfa Midi seharga Rp10.000 sahabat suara. Ada Citato Light All Varian yang 68 gram, So Good bakso kuah 100 gram,
1: ya.
2: Cerebroford Gummy yang 20 gram, Alfa Midi Facial Tissue yang 220 sheets, Listerine Mouthwash 100 ml dan juga Molto pewangi 765 ml.
1: Nah, nanti gue datang bawa Molto. Buat rendam dagingnya biar wangi. Kan selama ini pada ngeluh dagingnya pada bau amis tuh. Oke, gue bawain Molto.
2: Kambingnya baunya perengus.
1: Nah, ini kita kasih aroma vanila dari Molto wangi. Mau enggak? Nah, selain itu kamu juga bisa nih belanja senilai Rp100.000. Kamu bisa tebus produk Alfa Midi seharga Rp15.000 aja, sahabat suara. Ada 2 piece Promina Baby Crunch 20 gram. Ada Regal Mary Superior 230 gram. 2 Belibis Saus Cabe 235 ml. Dan Rexona Men Roll On 45 ml.
2: Nah, ini gue bawa Rexona nanti.
1: Buat apa?
2: Buat icat bau. Gimana sahabat suara, makanya hebat banget kan belanja di Alfa Midi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja tebus terus murahnya produk-produk di Alfa Midi ya sahabat suara.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari Rabu ini mumpung pas sama dengan Idul Adha, yuk. Lo kan jago masak nih, tapi lo pernah masak kambing, sapi gitu-gitu gak, yuk?
1: Pernah lah.
0: Pernah kan?
1: Iya.
0: Nah, kita akan belajar tips-tips memasak daging kambing dan daging sapi ala Aryo Pamaryadi Nata yang jago banget masak ini.
1: Wow, disiapin banget nih semua nih tiba-tiba.
0: Ya, daripada nggak ada topik.
1: Mohon maaf, dari tadi kita ngobrol di luar, kenapa nggak lo sebut itu? Paling nggak gue punya apa kayak yang gue pikirin dulu, Pak. Ngibul-ngibulnya dulu kayak apa kayak.
0: Di luar kan gue belum kepikiran.
1: Oh, iya.
0: Gue baru kepikiran juga sekarang.
1: Ah, iya lagi, iya lagi, iya lagi.
0: Karena kan
1: duduk.
0: Karena keluhan warga ini kan banyak nih, yo.
1: Ya.
0: Keluhannya tuh rata-rata tiap makan atau masak daging kambing selalu bau amis.
1: Prengus kalau
0: prengus ya itu, itu ya. Dah, prengus lah atau apalah itu sebutannya.
1: Ya.
0: Terus orang-orang bilang, "Kenapa kambing bau prengus?" Kereketeknya 4 katanya.
1: Kereketeknya 4.
0: Aduh, jokesnya baru.
1: Visioner.
0: Kita juga udah mulai live TikTok, sahabat suara.
1: Ya.
0: Jadi buat kamu yang gabut di kosan atau di rumah sendirian, gak ada teman-teman buat ngobrolnya, langsung aja join di live TikTok kita @suara.smg sambil kita ngobrolin soal tips-tips memasak daging kambing dan daging sapi ala Aryo Pamaryadi Nata yang paling jago masak seisuara.
1: Bebannya ringan sekali ya. Apa ya?
0: Nanti deh kita bakal ya, siapin betul. Dulu semuanya ya, sahabat suara.
1: Yo,
0: stay tune dulu di Suara Seru.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sebelum kita ngasih tahu tips-tips buat sahabat suara cara masak daging sapi dan juga kambing ya, kita mau kasih tahu dulu nih, ada yang lebih penting juga buat kamu.
1: Apalagi nih?
0: Ada jagoan yang mau masuk di kota Semarang nih, yuk.
1: Jagoan
0: apa? Bukan mau, Dik. Malah udah masuk.
1: Kalau jagoan masak kan gue nih.
0: Ini jagoan yang lain, yuk.
1: Oh, jagoan yang lain.
0: Katanya dia bisa nemenin kita semua nih buat main game.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kerja, streaming, sampai ngonten.
1: Oke.
0: Okay. Nama jagoannya adalah Smart Friend, si jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Oh, Smart Friend. Jadi nih sahabat suara, jaringan Smart Friend ini katanya sudah diperluas sampai di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya kota Semarang. Selain jadi jagoan sinyal, Smart Friend juga punya paket kuota nonstop yang bisa buat kamu internetan tanpa kuota. Jadi kamu tetap bisa internetan nonstop.
0: Buat cari tahu lebih lengkapnya tentang Smart Friend jagoan sinyal se Indonesia, kamu bisa dengerin talk show kita bareng Smart Friend hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai jam 5 sore di program Suara Santai.
1: Dan selain itu ya, kamu bisa dengerin talk show-nya, Smart Friend juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet.
0: Lumayan kan?
1: Plus, ada plusnya nih.
0: Plus apa
1: lagi,
0: Pak?
1: Satu starter pack perdana baru Smart Friend Unlimited.
0: Mantap.
1: Buat 3 orang yang telpon dan nanya waktu talk show. Makanya jangan lupa dengerin sahabat suara.
0: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: FM suara suara warga Indonesia.
1: Coba yuk kasih tahu dulu tips mengolah daging ini sebelum daging kambing dan kambing sapi itu nanti dimasak tuh biar nggak perengus.
0: Sebenarnya ya, simpelnya, yang pertama ini yang paling dasar harusnya itu semua orang udah tahu.
1: Apa?
0: Tapi sayangnya tidak semua orang tahu.
1: Hal yang paling dasar ya?
0: Iya.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua,
1: kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga,
1: persatuan Indonesia.
0: Empat,
1: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan.
0: Itu biasanya motongnya agak bingung tuh.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan Indonesia.
0: Ah, parah.
1: Apa, empat apa?
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
1: Oh iya benar.
0: Salah mah satu Arsenal, tak swap.
1: Satu Arsenal.
0: Lima,
1: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Itu yang di Pancasila.
1: Emang dia yang di mana lagi?
0: Iya, itu yang di Pancasila. Ya, aslinya kita gak tahu. Ya,
1: benar.
0: Kan? Jadi, caranya. Yang pertama adalah pastikan daging itu fresh.
1: Oh, kalau daging kurban kan udah pasti fresh dong.
0: Iya, oke. Ya kan ya. Yang kedua, nah ini nih, ini orang sering salahnya itu. Jadi daging itu dicuci, baru sesudah itu dimasukin ke dalam kulkas atau freezer. Sebenarnya itu boleh, boleh-boleh aja kalau mau dicuci atau apa gitu. Tapi yang bikin daging itu jadi bau, baunya itu jadi nggak enak ya. Kadang kan kalau kayak daging sapi, rasanya baunya itu kayak agak, apa ya, bau rumput banget lah, apalah, bau sapi. Kebayang nggak sih? Kebayang lah
1: gitu. Enggak gitu bahasanya. Sapi itu kan baunya earthy, earthy.
0: Earthy enggak, bau rumput. Enggak tahu sih bau rumput.
1: Nah, ya kalau di maca kan rumput itu aromanya earthy. Earthy yo.
0: Macanya bau sapi.
1: Rumput. Nah, ya kalau di maca kan rumput itu aromanya earthy. Earthy yo.
0: Macanya bau sapi.

0: bumbunya saat, berarti diusahain harus yang wangi-wangi.
1: Iya, bumbu-bumbu yang aromatik lah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Instead of yang rasa.
0: Oke.
1: Okay. Kan bumbu itu ada macam-macam.
0: Ya, boleh nggak kalau seandainya kita marinasi daging kambing ini pakai HMNS yang organism?
1: Ah, boleh.
0: Ada enak tuh baunya tuh.
1: Iya, boleh
0: ada
1: tuh.
0: Ada spicy-nya tuh.
1: Betul. Ada cinnamon-cinnamonnya itu sedikit juga tuh. Pas banget tuh.
0: Biar wangi.
1: Iya. Bahaya daging sapi dicuci, enggak disarankan dicuci. Betul. Hmm. Betul, Mr. Ging. Cuman, nih, cuman ya. Hmm. Jujur. Bahkan gue tuh tahu kayak kalau misalnya beli daging yang kita mikirnya yang steak quality lah.
0: Ya.
1: Itu gue enggak pernah dicuci. Jadi setelah di defrost itu cuman di tap-tap aja pakai jempol
0: biar keluar like-nya. Biar keluar like-nya, di tap-tap biar keluar like-nya.
1: Jadi pakai kitchen towel aja itu di tap-tap sampai kering. Sama konsepnya dengan daging kurban itu. Kalau emang mau dicuci ya enggak apa-apa, tapi setelah dicuci itu diusahakan langsung dikonsumsi.
0: Oh,
1: dan pastikan ditiriskan sekering-keringnya.
0: Oh, takutnya masih ada bakteri-bakteri nyangkut di air itu ya?
1: Betul, yang pertama itu. Yang kedua, air-air dari itu kan nempel juga di kulit. Gitu. Jadi itulah, di dagingnya itulah air itu yang harus benar-benar dikeringkan.
0: Oke, berarti kalau daging sapi diusahakan mending jangan dicuci. Berarti diapain? Dibungkus gitu aja?
1: Iya, dimanain? Sebenarnya kalau mau lu cuci ya gak apa-apa. Karena kan begini, kita kalau mikirnya yang di supermarket atau apa, yang butcher, mereka udah tahu. Satu hal yang bikin daging itu baunya jadi gak enak adalah karena bulunya itu kena ke daging. Jadi pada saat lu menguliti daging itu, diusahakan bulu itu jangan sampai kena ke daging merahnya.
0: Kalau sebelum dagingnya masuk ke butcher, bulunya dicukur dulu?
1: Ya gak apa-apa.
0: Waxing?
1: Gak apa-apa.
0: Belum pernah itu bagus. Kan lihat sapi waxing?
1: Nah, itu dia. Domba cukur pernah. Domba basket pernah lihat gak?
0: Sapi lagi Brazilian waxing, lo pernah lihat gak? Oh, gara-gara bulunya.
1: Iya, jadi bulunya itu kalau kena ke daging merahnya itu, itulah yang bikin salah satu jadi bau. Gitu. Nah, terus juga abis itu dikeringkan aja udah. Karena kan ya bapak-bapak yang motong itu mereka gak tahu.
0: Ya.
1: Secara kualitinya, ngejaganya daging itu untuk
0: ngeringinnya ada tips khusus juga gak?
1: Ada, ditirisin aja,
0: ditirisin
1: Pak.
0: Aja.
1: Pakai pakai saringan itu semua udah dikeringin aja.
0: Itu kalau daging sapi, daging kambing
1: juga sama
0: dicuci. Sama.
1: Kalau emang mau lu cuci ya, karena kita mikirnya ya untuk higienitas aja ya. Dikeringin, terus juga pada saat ngasih bumbunya, kalau buat kambing diusahakan adalah bumbu yang aromatik.
0: Nah, bumbu aromatik tuh contohnya apa yuk?
1: Jahe.
0: Nanas.
1: Serai. Nanas itu untuk ngelembutin daging. Nah, kalau lu daging kurban itu biasanya kan alot.
0: Ya.
1: Daging kurban kalau sapi itu bisa lo bungkus pakai daun pepaya. Atau juga bisa lo iniin.
0: Pepaya yang biasa aja apa harus yang California? Mangan kates California.
1: Daun pepayanya, daunnya aja. Itu dibungkus dagingnya. Atau juga bisa pakai nanas. Nanas yang di jus dihancurin gitu. Itu juga bisa.
0: Nanasnya tapi juga bebas ya, enggak harus nanas madu gitu ya.
1: Enggak perlu nanas muda.
0: Nanas muda enggak perlu.
1: Terserah. Karena itu kan dari situ tuh dia, tapi jangan kelamaan atau enggak daging lu bakal hancur.
0: Oh, jadi lembek, benyek.
1: Bukan lembek, bukan benyek, hancur.
0: Masa dibungkus nanas jadi hancur? Apa logikanya?
1: Bukan dibungkus nanas, diolesin nanas. Karena dari nanas itu, mereka itu punya enzim apa gitu yang menghancurkan daging.
0: Ah, kok bisa gitu sih?
1: Ini dibilang gak percaya.
0: Ya gak percaya gue.
1: Dibilang gak percaya.
0: Kalau dari kata Mr. King bilangnya jinten. Jinten itu aromatik. Kapulaga.
1: Mikonos
0: parfum juga, woi, Mas Irga, woi.
1: Bisa ngancurin.
0: Nanas ya. Bisa menghancurkan daging. Oh, digebuk-gebuk pakai kulit nanas ya?
1: Bisa membuat daging sangat empuk.
0: Empuk.

0: bukan hancur.
1: Karena mengandung enzim bromelain. Namun jika didiamkan terlalu lama, bisa hancur seperti bubur, lembek seperti bubur, bukan hancur. Di bayangan gue tuh hancur
0: itu
1: kayak
0: kan hancur.
1: Bubur itu lembek. Hancur tuh gedung tuh lo yo, gedung. Dar ketabrak pesawat hancur.
0: Dar.
1: Nih, jadi keping-keping.
0: Bubur itu ya hancur. Kalau nasi lembek itu masih ada. Tapi kalau udah jadi bubur hancur nasinya.
1: Emang gitu ya logikanya ya?
0: Iya. Nasi lembek airnya kebanyakan. Nasi jadi bubur udah enggak usah diapa-apain.
1: Nasi udah jadi bubur, masih bisa didebatin, yo.
0: Oh iya, masih bisa didebatin.
1: Mau diaduk apa dibiarin?
0: Nah itu, tapi dikasih waktu lah, beberapa waktu. Itu kalau misalnya mau lembek.
1: Beberapa waktunya nih, sampai sehari kah?
0: Enggak, berapa menit, 10 menitan, 15 menitan.
1: Oh, udah gitu cukup aja. Ya?
0: Iya, itu atau dibungkus dan pepaya. Nah kalau kambing itu ya itulah, ada kapulaga, ada jinten, ada cengkeh,
1: cengkeh,
0: sereh,
1: buh.
0: Terus juga
1: menyan.
0: Pas dibakar, hur, asap ya, yang bukan ngundang warga untuk datang.
1: Perasaan Idul Adha identiknya bau sate, ini kok bau dukun? Bau dukun.
0: Itu, tapi kalau buat gue ya, yang mau bikin kayak gulai kambing, atau mau bikin tongseng atau apapun lah, lu coba cari di pasar, ada bumbu namanya bumbu Nikma, N-I-K-M-A.
1: Nikma,
0: betul.
1: Enggak pakai T.
0: Enggak, Nikma.
1: Nikma.
0: Nikma.
1: Oh.
0: Jadi itu bumbu andalan gue banget. Itu biasanya bumbu, dia itu bumbu apa ya, bubuk gitu. Nah itu tuh bubuk itu tuh udah dari macam-macam apa, aroma-aroma yang,
1: oh dia kayak bumbu seasoning
0: ya.
1: Iya, ngerti
0: tapi
1: ngerti.
0: Itu lebih, menurut gue itu lebih ke kayak karinya itu juga ada
1: gitu. Kari, ada rasa karinya di bumbu itu, Nikma itu.
0: Iya, itu bumbu andalan gue tuh. Kalau misalnya gue bikin gulai apa aja, itu pasti pakai bumbu Nikma itu. Nah untuk kambing itu pas banget rasanya.
1: Oh iya. Mau dimasak apapun.
0: Ya kalau lu cuman di apa, kalau di steam doang ya pakai bumbu itu sama, enggak enak juga.
1: Di steam kambing.
0: Iya, kan lu bilang mau dimasak kayak apapun.
1: Oh,
0: di steam kan bisa, lokasi bumbu itu tetap enggak enak, Pak.
1: Kayak lagian siapa juga sih yo yang kambing di steam? Kayak enggak enak banget itu pasti rasanya, buset.
0: Iya. Makanya yang kayak, bahkan kayak di sop atau apa itu gue keluarin sedikit. Dikasih gitu.
1: Oh, tapi kalau kambing di sop kan rasanya pasti ada di kuahnya juga nanti.
0: Iya, nah itu makanya dipakein bumbu Nikma itu sedikit, yang dia bisa menyamarkan baunya. Karena bau perongos di kambing itu tidak bisa hilang, hanya bisa disamarkan.
1: Karena memang sudah gabung sama si kelenjarnya itu ya.
0: Iya, betul. Kalau nggak mau yang bau, domba.
1: Domba nggak bau?
0: Enggak, karena
1: kan bulunya banyak dia.
0: Karena ya sama, sapi juga semua banyak. Lu bulu juga banyak, bulu dada lu kemana-mana. Kan tadi kita lagi bahasnya bulu itu bisa bikin bau kalau kena daging, terus tiba-tiba dia ngomong.
1: Ya tapi ya gak bawa-bawa bulu dada gue dong.
0: Ya maaf.
1: Apa?
0: Jujur gue emosi, maaf.
1: Bulu dada gue juga gak pernah masuk ke daging.
0: Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Emosi.
1: Kaget gue tiba-tiba bulu dada gue yang jadi tersangka.
0: Tapi itu sama suara yang bisa dipakai lah gitu. Makanya bapak daging jadi bau itu kena bulu itu ya, karena bapak-bapak komplek kita itu mereka kurang begitu
1: motongnya, nggak serapi bucer lah.
0: Iya.
1: Karena kan kebutuhannya juga buat Idul Adha aja, bukan yang dijual di Superindo.
0: Pantes temanku bobot, tetap bulu ketek panjang.
1: Eh tapi itu gue ngerasain loh asli. Gue kalau bulu ketek gue mulai kepanjangan tuh, ibu set aromanya. Ngeri. Tajam. Spicy. Hintsnya tuh spicy. Top notesnya tuh spicy.
0: Yeah.
1: Spicy. Kayak apa ya, aroma-aromanya tuh.
0: Cuka.
1: Beracun lah, pokoknya beracun.
0: Spicy cuka itu kan kerasa banget.
1: Kayak cuka apel.
0: Cuka apel mah masih oke. Cuka botol plastik, cuka bakso. Itu. sahabat suara. Bisa tuh dicoba tuh. Yang penting daging itu usahain benar-benar dalam posisi kering.
1: Baru boleh diolah. Entah iya. itu dibakar.
0: Betul. Pokoknya kandungan airnya berkurang lah. Ditirisin, benar-benar ditirisin. Ditutup gitu.
1: Jadi pengen makan ini dah. Sapi goreng. Kok on air gue ngomongnya?
0: Di agama lo kan gak bosen, Nuk.
1: Ya itu kan di agama gue.
0: Salah. Jawaban harusnya bukan kayak gitu. Gimik doang yo. Harusnya begitu.
1: Tergantung mazhabnya aja.
0: Wah, tambah ternyata. Kayak gini nih. Gimana dong? Udah jago omongan.
1: Kita pamit dulu ya sahabat suara. Ya,
0: betul. Terima kasih udah dengerin dari tadi jam 7 juga bareng sama Wisnu 1 jam ya kan ya. Saya baru bisa nyusul jam 8. Yo, ya habis ini bakal kayaknya ini cek-cek bawa bapak dulu.
1: Yo,
0: tangan di belakang, leher maju.
1: Aman, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat long weekend juga buat sahabat suara yang dapat libur panjang ya.
0: Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: The best. Borosnya bulan ini the best. Wisnu Wiratmaja pamit dulu.
0: Rio Dinata, sampai jumpa. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
9: Kita, let's enjoy the ride.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor. Pokoknya
12: worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
12: gampang.
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teh? Teh siapa?
13: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
14: Walah, Ticus.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban premium ke seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk Idul Adha 2026. Sebanyak 598 ekor dialokasikan bagi pemerintah daerah, sementara 500 ekor diserahkan kepada pesantren dan lembaga keagamaan. Seluruh sapi berbobot hingga 1,3 ton ini dibeli langsung dari peternak lokal di berbagai daerah dengan menelan anggaran senilai total 100 miliar rupiah dari APBN. Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. SIM digital ini memiliki fitur utama QR Code dinamis yang berganti setiap 10 detik guna meningkatkan keamanan serta mencegah pemalsuan identitas. Berkat sistem baru ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu SIM fisik karena identitas berkendara bisa ditunjukkan langsung lewat smartphone sebagai bagian transformasi digital layanan publik. Penyanyi muda asal Kota Semarang, Selena Grace, berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Season 14. Gadis 18 tahun yang akrab disapa Celine ini sukses meraih vote terbanyak mengalahkan grand finalis asal Bekasi, Nikki Baker. Dalam acara nonton bareng bersama komunitas fans Celine Nation dan warga Gedawang, Wali Kota Agustina Wilujeng berharap Celine bisa menginspirasi generasi muda Semarang untuk terus berkarya. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

kalau dikirim ke bumi. Sekarang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

kesimpulan ya sahabat suara. Berarti kalau ini adalah lagu keempat, berapa lagu lagi tuh ya? Tapi anyway, saya lagi live di Instagram @iswara.network sahabat suara. Jadi kalau kamu lagi santai di rumah, lagi ngumpul, mau request boleh ya, boleh gabung di TikTok live @iswara.network. Tinggal gabung aja dan seru-seruan sambil

0: Nama gedungnya apa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hangat?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmaent.

0: di Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Hey, yo, you know what she told me?
2: What?
1: Sis,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

iklan ya. Dan sekarang saatnya saya memainkan 4 lagu. Pertama, kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Nah, buat kamu backstage, sahabat suara, siap-siap saya punya lagu paling fresh, paling baru dari juara kedua ajang Indonesian Idol season ke-14.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Tahu gak, alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Power King Push!
9: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
8: Mau!
11: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
11: Sit the mood, feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
12: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
13: Iswara, suara warga Indonesia.
14: Sebelumnya, ini saya punya

0: suara. Pernah ngalamin gak nih? Kamu dengerin satu lagu, terus langsung flashback, langsung keinget sama masa-masa lalu kamu. Mungkin zaman-zamannya sekolah, zamannya kuliah, nongkrong sama teman-teman segeng, atau malah keinget sama gebetan atau mantan kamu. Bisa ya. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya perjalanan nostalgia bersama Activate Sahabat Suara. Kita mau ngajak kamu semua untuk balik lagi mengingat momen-momen spesial tersebut lewat lagu ya. Ini kesempatannya keren banget, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Tapi ingat nih, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, Sahabat Suara. Apakah itu lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang pertama kali nemenin kamu tugas skripsian, atau mungkin lagu yang kamu putar terus gara-gara galau karena mantan. Nah, kira-kira apa lagunya? Langsung kirim WhatsApp ke nomornya Iswara ya, dan sebutin lagu yang kamu request, plus juga ceritain nih Sahabat Suara alasan kamu kenapa milih lagu tersebut ya. Terus nanti kamu akan ditelepon secara on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain langsung kenangan di balik lagu itu. Nah, biar diputerin terus kita sama-sama nostalgia bareng Sahabat Suara. Jadi tunggu apa lagi, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 6 sore barengan Jill dan juga Reza, cuma di Suara Santai bersama Activate Sahabat Suara. Dan yang baru adalah Activate kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau yang cepat redakan batuk membandel dan juga gejala pilek dengan Activate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

0: Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, nggak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dad, apa yang sudah kamu lakukan?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Idul Adha kali ini. Dan juga saya masih live di Instagram. Kok Instagram? Di TikTok live. Di @iswara.network. Dan kamu boleh gabung untuk ikutan request sambil kita simak 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Biar makin ceria nih sahabat suara. Ini saya punya satu lagu yang jadi original soundtrack untuk film animasi Indonesia berjudul Jumbo.

siang hari ini yang udah diputerin gak pakai iklan, berarti saya akan memainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa lagi nih di playlistnya Ibnu Akmal siang ini?

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai, sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan itu telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, dan sarana-prasarana yang ada dalam Gor Trilomba Juang. Kepala Distaru Ferry Kunto Aji menjelaskan, untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan sama dengan material existing lintasan lari atletik sesuai standar World Athletic Certification System. Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis akan dilakukan pengecatan dasar base layer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan soft base WS, pengecatan lapisan tekstur dan top bahan super soft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pit lineal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengarat seperti tikus dan celurut. Hingga Mei 2026, Dinkes Jawa Tengah memastikan belum menemukan kasus positif hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini tergolong re-emerging disease, yakni penyakit lama yang kembali muncul setelah sempat mereda. Menurutnya, penularan hantavirus terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh manusia saat terjadi kontak langsung, atau ketika seseorang menghirup partikel kotoran tikus yang sudah mengering dan terbawa udara. Karena itu, wilayah dengan populasi tikus tinggi, seperti kawasan pelabuhan, menjadi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Kasus terakhir di Jawa Tengah pada 2023, ditemukan di kawasan pelabuhan Kabupaten Demak. Zulfahmi menjelaskan hantavirus umumnya menyerang sistem pernapasan dan ginjal. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri dada, nyeri perut, gangguan buang air kecil, hingga muncul bercak merah pada selaput mata. Pada kondisi berat, penyakit itu dapat memicu pendarahan hingga gagal ginjal. 8 rumah sakit milik Pemprov Jateng telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus. 3 rumah sakit rujukan utama, yakni Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang, Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan Rumah Sakit Dr. Mowardi Surakarta. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama pada tahun 2026 adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sini berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati. Diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan.

0: posisi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir. Skenario yang diharapkan kubu Persis, mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayangnya, tim Madura United yang bermain di kandang sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 atas tamunya PSM Makassar. Hasil itu membuat mereka naik ke urutan 14 klasemen akhir, serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: namanya apa?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
0: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
0: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Maka.

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1098 ekor sapi kurban premium ke seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk Idul Adha 2026. Sebanyak 598 ekor dialokasikan bagi pemerintah daerah, sementara 500 ekor diserahkan kepada pesantren dan lembaga keagamaan. Seluruh sapi berbobot hingga 1,3 ton ini dibeli langsung dari peternak lokal di berbagai daerah dengan menelan anggaran senilai total 100 miliar rupiah dari APBN. Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. SIM digital ini memiliki fitur utama QR Code dinamis yang berganti setiap 10 detik guna meningkatkan keamanan serta mencegah pemalsuan identitas. Berkat sistem baru ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu SIM fisik karena identitas berkendara bisa ditunjukkan langsung lewat smartphone sebagai bagian transformasi digital layanan publik. Penyanyi muda asal Kota Semarang, Selena Grace, berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Season 14. Gadis 18 tahun yang akrab disapa Celine ini sukses meraih vote terbanyak mengalahkan grand finalis asal Bekasi, Nikki Baker. Dalam acara nonton bareng bersama komunitas fans Celine Nation dan warga Gedawang, Wali Kota Agustina Wilujeng berharap Celine bisa menginspirasi generasi muda Semarang untuk terus berkarya. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

101,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Happy Idul Fitri. Kok Happy Idul Fitri? Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Masih ini vibesnya masih kayak Idul Fitri soalnya. Jadi kayak Idul Fitri nih. Enggak ya, Idul Adha sahabat suara. Tadi aku lewat di depannya Masjid Diponegoro Tembalang. Ternyata belum selesai bagi-bagi dagingnya. Gimana? Kalau kamu udah nerima daging belum? Aku udah. Tadi tuh daerah rumah aku tuh selesai sekitar jam 12:30 gitu loh sahabat suara. Terus ada yang ngebel rumah, ting tong, waktu dibukain, "Bapak, jatah daging." Oh, aku sih senang, tapi ternyata tidak bisa terlalu banyak diolah karena memang orang-orang rumah udah pada kenjang lehernya kalau misalkan kebanyakan makan daging-daging begitu sahabat suara. Pokoknya intinya jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak, pelan-pelan aja dulu, sedikit-sedikit. Kalau dirasa udah kenceng, stop. Kesehatan kamu itu yang paling penting ya sahabat suara. Anyway, hari ini walaupun tanggal merah, aku tidak berhenti untuk menghibur kamu. Aku akan nemenin kamu sahabat suara sampai nanti jam 7 malam di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo. Dan aku bakal memberikan informasi-informasi yang udah pasti up to date dan menarik, dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik. This is for the first song, Sabrina Carpenter, Espresso. Enjoy.

101,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. That was Espresso by Sabrina Carpenter, sahabat suara. Dan memang kita masih ada di vibes-vibes Zulhijjah, kalau orang Islam tuh bilangnya gitu ya. Tapi memang sih tiap kali masuk bulan Zulhijjah hawanya kayak beda aja gitu. Kayak ada udah ada hin-hin sate kecap, bau-bau sate gitu ya kan, udah mulai tuh. Biasanya di grup, mau bakar-bakar gak? Ntar kosong tanggal berapa, bakar-bakar di rumah gue aja yuk. Kayak gitu-gitu tuh udah mulai ada tuh sahabat suara. Tapi aku mau nanya aja sih, kayak selama berjalannya Idul Adha ini kan bakal liburan panjang gitu loh, kamu tuh sebenarnya ada rencana untuk melipir kemana gitu kah? Atau cuma kayak model yang enggak, gue di rumah aja sih gak ngapa-ngapain. Kalau misalkan kamu gak ngapa-ngapain dan di rumah aja, berarti kamu masuk geng aku. Lah emang kenapa ya? Aku tuh gak kemana-mana loh sahabat suara. Dari tadi pagi, even waktu diajakin, ayo ini yuk, maksudnya lihat prosesnya gitu, aku gak mau gitu. Bukannya aku gimana-gimana, cuman memang kayak apa ya, gak tega aja gitu loh dari dulu. Jadi akhirnya aku di rumah bersih-bersih rumah, bikin kopi, bikin teh, sambil denger. Biasa kan kalau misalkan di masjid itu ada announcing gitu kan, gilirannya sapi dari siapa, dari keluarga mana, kambing di atas nama siapa, kayak gitu-gitu. Tapi banyak banget juga, gak sedikit dari teman aku yang akhirnya memutuskan untuk menikmati lebaran Idul Adha ini dengan menjadi I.O. Kasihik, ya ampun. I.O. kurbanan. Jadi panitia, sahabat suara. Tapi di rumahku, panitianya bukan anak-anak gitu. Bukan anak-anak yang muda, lebih ke bapak-bapak sama ibu-ibunya. Tapi beda lagi nih sama perumahannya teman-teman aku. Jadi di daerah Banyumanik, di rumahnya teman aku, ternyata kurbanan itu dihandle oleh Karang Tarunanya. Jadi memang seriusan deh, kamu kayak melihat itu anak-anaknya lebih sibuk daripada I.O. konser artis gede. Dari semalam udah harus takbiran dulu, ngurus takbiran kayak gitu ya kan. Terus habis itu paginya masih takbiran lagi, prepare segala macem. Sampai tadi nih aku mau berangkat, teman aku bilang, enggak bener dong, aku lagi masak-masak buat sekomplek. Hebat, kalau kata aku, keren, gacor. Tapi kok bisa ya? Dia tuh kok bisa, padahal anak kos loh, kok bisa kepikiran untuk join Karang Tarunanya sana, padahal kan bukan warga situ juga gitu loh. Emang jiwa sosialnya tuh besar. Salut sih, Matt. Salut banget kalau kata aku. Tapi ada juga beberapa teman aku yang akhirnya memutuskan untuk walaupun ini enggak kayak seminggu gitu liburnya, mereka pulang ke kampung halamannya. Tapi kamu ada gak sih sahabat suara yang kepikiran untuk mudik ketika lebaran haji kayak gini? Soalnya kan lumayan ya, dapet tanggal merahnya itu kan di tengah-tengah minggu. Jadi kalau misalkan kamu mau nafas sebentar itu kan bisa. Lagian emang bener sih, sensasi makan gule, makan tongseng, kalau buatannya mama, buatannya ibu di kampung halaman, level enaknya itu udah beda. Beda banget deh pokoknya sama yang kamu masak sendiri.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Power Gang Push!
5: Ayo dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang.

107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. And that was Jangan Pernah Berubah by Marcel nih, sahabat suara. Anyway, ini I want to tell you information yang menurut aku ini akan membuat kamu wow. Jadi ada jagoan yang baru aja masuk di kota Semarang nih, sahabat suara. Katanya Do ini bisa nemenin kamu untuk main game, kerja, terus streaming, sampai kalau misalkan kamu mau ngonten, itu juga bakal ditemenin sama dia. Nama jagoannya adalah Smart Friend, si jagoan sinyal se-Indonesia. Wow! Jadi jaringan Smart Friend ini udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia, salah satunya itu di kota Semarang, sahabat suara. Selain jadi jagoan sinyal, Smart Friend itu juga punya paket kuota non-stop yang bisa buat kamu itu internetan tanpa kuota. Jadi kamu tetap bisa nih internetan non-stop. Buat cari tahu lebih lengkap tentang Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa dengerin talk show kita barengan sama Smart Friend hari Kamis besok banget, 28 Mei 2026 jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore di program Suara Santai. Selain itu, Smart Friend juga bakal bagi-bagi hadiah nih senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet plus 1 starter pack perdana baru Smart Friend Unlimited untuk 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show besok. Jadi jangan lupa dengerin, jangan sampai ketinggalan juga sahabat suara. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Hah?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi gak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farah.

107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Dan kita masih ngobrolin perihal lebaran haji ya, sahabat suara. Tapi kamu tahu gak sih, kalau Idul Adha di Indonesia itu tuh bukan cuma soal kamu motong hewan kurban aja. Enggak kayak gitu. Tapi ternyata tuh setelah aku baca lagi, ada beberapa tradisi atau adat gitu ya, yang akhirnya kita kayak amaze, dan juga mungkin kamu beberapa ada yang baru tahu, karena aku baru tahu juga nih. Dan kadang waktu baca aku kayak geleng-geleng kepala, kenapa pusing? Enggak dong, lebih kayak wow, ternyata banyak sekali adat istiadatnya kita ya gitu. Jadi kita mulai dulu dari Jawa Tengah kali ya, karena kan Semarang itu kan Jawa Tengah, dan emang exactnya itu ada di kota Semarang. Jadi di kota kita ini ada tradisi yang namanya adalah apitan. Jadi ini tuh kayak bentuk rasa syukur atas rezeki hasil bumi yang biasanya dibarengin sama momen Idul Adha untuk sedekah gitu. Tapi memang modelnya secara masif gitu, sahabat suara. Dan orang-orang bakal bikin kayak gunungan makanan atau hasil tani yang tinggi banget, bisa ngelebihin tinggi badan kamu gitu. Terus nanti bakal jadi kayak rebutan warga yang percaya ya. Jadi ada beberapa juga yang percaya kalau misalkan dapat bagian dari gunungan itu, kamu akan mendapatkan berkah melimpah selama 1 tahun ke depan. Itu kalau dari Semarang. Kita geser di Jogja, tepatnya ada yang namanya Grebek Besar di Keraton ya. Jadi ini tuh kayak definisi pesta rakyat yang memang masih kental dengan nuansa sejarah dan ada unsur mistisnya gitu, yang bikin kadang kalau misalkan kita mungkin merasakan vibesnya di sana agak merinding, terus agak sedikit ada rasa takjubnya juga gitu ya. Bayangin, jadi prajurit keraton itu tuh keluar pakai seragam yang lengkap banget, terus bawa gunungan raksasa yang itu nanti diarak sampai ke alun-alun, dari alun-alun sampai ke masjid gede. I'm sorry ya. Jadi diarak dari alun-alun sampai ke masjid gede, dan suasananya memang selalu magis. Di Jogja, aku gak tahu kenapa ya, Jogja, satu suruhnya Solo, kayak magis aja gitu loh. Jauh lebih berasa daripada kamu mungkin nonton parade-parade biasa, gak kayak gitu. Ini bukan parade yang biasa ya, sahabat suara. Dan buat anak muda Jogja, ini tuh bukan cuma soal kamu nonton arak-arakan aja, enggak. Tapi ini adalah momen untuk kamu reconnect lagi sama akar budaya mereka yang tetap dijaga dengan kencang. Meskipun zaman sekarang udah makin gila-gilanya ya, tren banyak banget yang masuk, tapi di Jogja sana masih menjaga adat istiadat itu, sahabat suara. Itu dari Jogja. Lalu kita nyebrang sedikit ke Madura. Di Madura itu ada tradisi yang namanya toron. Jadi ini tuh sebenarnya mirip mudik, tapi versi Idul Adhanya buat orang-orang Madura gitu ya. Ini jauh lebih sakral daripada Lebaran Idul Fitri. Jadi jembatan Suramadu itu bisa berubah jadi kayak lautan motor, lautan mobil, karena semua perantau Madura dari seluruh penjuru dunia, lebay, yang minimal Indonesia lah ya, se-Indonesia, itu bakal balik ke kampung halamannya untuk kurban bareng sama keluarga. Oh, pantes tukang sate di dekat rumah aku tutup, sahabat suara. Itu ternyata mereka lagi toron atau lagi mudik ke Madura. Dan buat mereka, belum dibilang sukses ngerantau kalau belum bisa toron dan bawa hewan kurban untuk disembelih di tanah kelahiran. Jadi ini tuh kayak modelnya adalah harga diri kamu, sekaligus bahwa bukti baktinya mereka untuk orang tua yang ada di kampung non jauh sana. Kayak gitu loh. Memang tradisi-tradisi kayak gini yang akhirnya bikin aku ngerasa I'm proud to be an Indonesia. Beneran deh, aku bangga sebagai orang Indonesia, karena tiap jengkal tanahnya punya cara sendiri untuk merayakan hari besar tanpa harus kehilangan identitas lokalnya gitu loh. Kalau menurut aku, ya bisa dibayangin lah betapa beragamnya kita. Di satu sisi juga ada doa bersama di masjid, di sisi lain ada arak-arakan gunungan atau tradisi mudik besar-besaran yang gak kalah rame juga sama hari raya lainnya. Jadi memang Idul Adha tuh bukan cuma urusan perut kamu kenyang makan daging gitu ya, tapi juga soal gimana tradisi nenek moyang itu tetap hidup dan bernafas di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern kita yang serba digital ini. Dan juga dari Idul Adha itu yang kita dapatkan selain momen ya berkumpul sama keluarga besar, juga momen sakit-sakit lehernya.

0: Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
1: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
0: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
1: Buat kabur, Tuan.
0: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
1: Hei, menyerah!
2: Lah,
3: seragam juga.
0: Lah, kamu juga.
4: Tuan muda, senyum bareng.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Kamu sudah masuk ke apa? Sejam bareng. Kira-kira sejam barengnya bareng sama siapa ya? Aduh, aku bangga karena ini aku akan memutarkan selama satu jam ini lagu-lagu dari ayah mertua. Hah? Siapa? Ahmad Dhani? Bukan ya? Enggak dong. Sama siapa tuh? Kan anaknya udah laku, tinggal dulu doang. Tapi masih sama Tisa. Tapi bukan soal Dewa 19 loh ini. Ini gak kalah keren juga. Ayah, aku izin ya. Aku izin ngebahas kamu hari ini. Kita flashback dulu ya ke era 80-an. Waktu band ini lagi moncer-moncernya. Siapa lagi kalau bukan Bon Jovi? Ini kita bakal bahas John dulu sama Richie Sambora. Ih, tapi emang John Bon Jovi sama Richie Sambora tuh kayak duet maut gitu loh. Kayak Maya sama Mulan zaman dulu sama Mulan Koke kan. Kayak paling paten oke, di muka bumi ini paling oke, gitu lah. Mereka tuh bukan cuma kayak band rock biasa, kalau menurut aku enggak. Tapi lebih ke icon pop culture yang bikin semua cowok yang punya rambut gondrong, mekar gitu ya, terus pakai jaket kulit, ada rumbai-rumbai, asik. Tiap kali lagu Living on a Prayer diputer, vibes-nya kayak magical. Bikin seisi stadion teriak-teriak. Kalau aku sih lebih teriak ke John, ayah! Kayak gitu mungkin ya. Aku, fun fact ya, di tahun 2025 deh kayaknya, aku tuh pakai ini apa lock screen-nya itu John Bon Jovi waktu dia lagi di atas stage pakai kaos legbong hitam, terus ada gambarnya sablonannya yang jelas sih bukan sablonan 25 ribuan ya sahabat suara, terus abis itu pakai ikat rambut pakai kayak bandana gitu. Ih, aduh, ganteng. Sayangnya anaknya nih si Jake Bon Jovi udah sama Millie Bobby Brown. Kalau enggak ada Millie Bobby Brown itu pasti sama aku sahabat suara. Ya gimana dong? Tapi yang harus kita pahami di sini adalah memang kalau kunci sukses dari Bon Jovi sendiri itu ada di formula songwritingnya sih, oke banget, udah diakui dunia. Mereka itu pinter banget loh nangkep keresahan kayak para pekerja. Makanya karakter kayak Tommy sama Gina itu tuh kerasa nyata banget buat banyak orang. Musik mereka tuh kayak anthemic. Gina tuh Gina ya? How do I pronounce this? Correct me if I'm wrong ya. Yang jelas bukan Gina aku, beda lagi. Tipe-tipe lagu mereka tuh tipe-tipe lagu yang enak banget untuk dinyanyiin bareng sama teman-teman waktu nongkrong. Biasanya tuh teman-teman aku kalau misalkan udah jam 1 gitu kalau kita masih nongkrong ya, kayak jam 12:30, wah udah yang laki-laki playlistnya udah berubah. Udah berubah si Bon Jovi ini. Kalau kata aku sih pelan-pelan ya, karena nongkrongnya di rumah aku sahabat suara. Jadi kan orang-orang bertanya-tanya, "Hah, Mbak Gina jam segini nyetel Bon Jovi keren amat." Padahal itu sebenarnya teman-teman aku. Tapi ya Bon Jovi tuh adalah salah satu band yang sering banget lagunya diputar sama papa. Jadi kurang lebih aku mendengarkan Bon Jovi juga sahabat suara. Terus juga kita gak bisa lupain perannya Richie Sambora. Memang dia tuh kayak nyawanya, nyawa gitarnya Bon Jovi gitu loh. Dan backing vokalnya kan dia juga ikut di situ. Jadi memang permainan gitarnya tuh kayak full of teknik, catchy and sexy. Jadi itu tuh memang ada bumbu-bumbu yang pas gitu loh. Vokalnya dia tuh kayak serak-serak gimana gitu. Kok vokalnya dia, vokalnya John itu kan serak-serak gimana. Jadi dipadu-padain sama Richie Sambora, udah deh kayak gitu sahabat suara, udah bikin meleleh banget. Jadi aku siap banget membuat kamu meleleh dan nostalgia. Ini dia lagu pertama yang bakal aku puterin buat kamu, Living on a Prayer.

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

101,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah mau masuk awal bulan Juni ya. Kalau kata aku sih, jangan lupa untuk stok belanjaan dan jajan selama 1 bulan. Karena memang kondisi perut itu adalah yang utama. Jadi biar belanja kamu itu tetap untung, mending kamu belanjanya itu di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Nih, promo TTM alias tebus terus murahnya dari Alfamidi ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Mei 2026 besok ya. Cuma belanja Rp50.000 aja kamu itu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada Indomie Korean Rose and Spicy Ramyun 94 gram, La Segar Twist Kaleng 320 ml, 2 piece Pucuk Harum 350 ml, 2 piece Aqua Botol 600 ml, Salon Pass Hot Koyo isi 10 dan Key Spray Refill Pouch 300 ml. Terus kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kau bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 nih. Ada Citato Light All Variant 68 gram, So Good Bakso Kuah 100 gram, Cerebro Fort Gummy 20 gram, Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, Listerine Mouthwash 100 ml, dan Moltop Wangi 765 ml. Selain itu, kamu kalau mau belanja senilai Rp100.000, kamu itu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece Promina Baby Crunch 20 gram, Regal Mari Superior 230 gram, 2 Belibis Saus Cabe 235 ml dan Rexona Men Roll On 45 ml. Gimana? Dicatat udah, hemat banget kan belanja di Alfamidi. Jadi tunggu apa lagi sih? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat Suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban premium ke seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk Idul Adha 2026. Sebanyak 598 ekor dialokasikan bagi pemerintah daerah, sementara 500 ekor diserahkan kepada pesantren dan lembaga keagamaan. Seluruh sapi berbobot hingga 1,3 ton ini dibeli langsung dari peternak lokal di berbagai daerah dengan menelan anggaran senilai total 100 miliar rupiah dari APBN. Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. SIM digital ini memiliki fitur utama QR Code dinamis yang berganti setiap 10 detik guna meningkatkan keamanan serta mencegah pemalsuan identitas. Berkat sistem baru ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu SIM fisik karena identitas berkendara bisa ditunjukkan langsung lewat smartphone sebagai bagian transformasi digital layanan publik. Penyanyi muda asal Kota Semarang, Selena Grace, berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Season 14. Gadis 18 tahun yang akrab disapa Celine ini sukses meraih vote terbanyak mengalahkan grand finalis asal Bekasi, Nikki Becker. Dalam acara nonton bareng bersama komunitas fans Celine Nation dan warga Gedawang, Wali Kota Agustina Wilujeng berharap Celine bisa menginspirasi generasi muda Semarang untuk terus berkarya. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

FMI suara-suara warga Indonesia. Kamu masih ditemenin sama lagu-lagunya Bon Jovi nih sahabat suara. Bagaimanakah? Sudah mulai agak sedikit-sedikit flashback nih Gen. Itu dulu zaman saya waktu masih muda banget. Sekarang udah tua banget. Lo gak apa-apa om tante. Umur hanyalah angka ya. Tapi kalau dipikir-pikir 80-an om tante remaja sih. Ternyata setua itu ya. Tapi ini ada berita emosional nih sahabat suara, karena ternyata kondisi vokalnya John belakangan ini itu lagi sering banget dikritik gitu. Kita semua gak bisa bohong lah, memang kalau faktor usia ya gimana dong, gak bisa dilawan. Aku tarik deh tadi, itu kan cuma angka aja enggak. Tapi ternyata memang faktor usia itu semenyeramkan itu. Dan suara John sekarang udah gak segarang dulu ketika tahun 80-an ya. Lo pada mau berharap apa sih? Masih prima terus? Ya enggak, prima aja kadang butuh istirahat, ya enggak? Melodi prima misalkan, enggak dong. Jadi memang banyak video konser terakhirnya Bon Jovi yang nunjukin kalau John itu sampai sulit buat ambil nada tinggi, terutama di lagu It's My Life atau Wanted Dead or Alive. Seperti itu. Dan ini tuh sedih banget untuk dilihat dan diingat ketika dulu John tuh pernah seoke itu. Sekarang dia udah gak bisa bohong lagi, kondisinya sudah tidak seoke dulu, ya kan? Tapi di sisi lain, kita harus apresiasi usaha dia yang masih mau manggung dan nyenengin fansnya tuh. Kamu tuh memang nomor satu itu untuk Bon Jovi loh sahabat suara. Meskipun suaranya udah gak prima, tapi semangatnya John untuk terus berkarya itu patut diacungi jempol. Dia bahkan sempat operasi pita suara untuk benerin performanya ternyata, yang mana itu nunjukin memang this is the dedication, you know. Luar biasa dedikasi untuk dunia musiknya. Dia gak mau nyerah gitu aja loh sama keadaan sahabat suara. Oke deh, langsung aja aku puterin lah ya. The next song, this is the last song for sejam bareng sama Bon Jovi untuk hari ini. This is You Give Love the Bad Name. Enjoy!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia masih di suara santai. Dan sekarang kita bakalan masuk ke modis, makin oke ada zaman stylish. Tapi gak bakal ngebahas soal fashion untuk kali ini ya. Ih, ternyata tuh udah dua modis yang aku ini lagi gak siaran. Minggu kemarin enggak, minggu kemarinnya lagi juga enggak, sahabat suara. But anyway, I'm back. Dan kita bakal masuk ke modis kembali lagi bersama aku, Gina Joyo yang... Dan karena ini masih vibes Idul Adha, gue yakin deh besok, sampai besoknya lagi, kayaknya mungkin semingguan tuh orang-orang masih digempur dengan daging perdagingan, yakin. Entah itu sate, terus tengkleng, gulai. Aku baru request mamaku buat masakin tengkleng. Mah, ini nanti dagingnya ditengkleng aja dong, gitu katanya. Oke. Tapi yang membuat kadang maju mundur untuk makan makanan ini adalah bagaimanakah ketika nanti kuah, bumbunya itu semua terciprat ke baju, terutama baju putih ya sahabat suara. Kalau kata aku, yang penting pertama itu tenang. Jadi hari ini aku akan membagikan bagaimana sih caranya menghilangkan noda-noda yang membandal itu. Pertama, selamatkan dulu apanya, kamunya, dari mamamu. Karena kan biasanya mama-mama begitu. Mama-mama kan biasanya gini, kena apa? Hah? Kamu mulai besok cuci bajumu sendiri. Nah, agar itu semua tidak terjadi, agar mamamu juga awet muda, ya kan? Yang pertama kamu lakukan ya hati-hati kalau makan. Setelahnya apa, Gin? Setelahnya kalau misalkan udah pun itu terjadi, aduh terlanjur, Gin, aku udah hati-hati makannya tetap aja kecipratan. Tenang aja, hari ini aku masih bakal memandu kamu how to menghilangkan noda-noda yang membandel, noda-noda gulai, noda-noda tengkleng, noda-noda sate, kecapnya itu. Tenang aja, di sini aku bakal kasih tahu kok sahabat suara. Jadi tune in terus ya.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, toh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. For your information nih sahabat suara, aku udah live di TikTok Iswara di @iswara.smg dan kita lagi ngebahas soal tengkleng, gulai, tongseng, pokoknya gitu deh. Ini nih, ya kan tuh. Kalau mama masak gulai mah kuahnya tinggal diolah jadi tongseng aja bisa. Kalau tengkleng kan beda ya. Kalau kata Kak Yor, kalau menurut lidahku tengkleng itu lebih manis aja enggak sih? Tergantung yang masak kayaknya. Ada gulai yang enggak sekental itu. Sebenarnya itu gara-gara aku bertanya sebenarnya. Apa ya? Tengkleng sama gulai itu perbedaannya apa gitu loh. Tapi menurut aku mereka berdua itu sama-sama riskan ketika dimakan. Terus nanti kena baju kayak yang aku tadi bilang ya kan. Dan aku akan memberikan tips how to menghilangkan noda-noda yang membandal dari mau itu sate, kecap sate, atau tongkleng, atau tongseng, atau gule ya sahabat suara. Duh, langkah darurat yang harus kamu lakukan adalah nih, ini biasanya dilakuin sih ketika orang panik. Please jangan pakai tisu kering, karena itu malah bikin pigmen warnanya itu jadi makin masuk ke serat-serat kain, sahabat suara. Hal pertama yang wajib kamu lakuin adalah kamu ambil sendok atau kamu ambil kartu gitu ya. Terus habis itu pokoknya sesuatu hal yang kaku gitu loh, terus dikerok tuh sisa kuahnya yang masih ada di permukaan kain, kamu kerok. Pokoknya jangan ada cairan-cairan yang akhirnya bisa bikin makin melebar kemana-mana nodanya. Jadi ngeroknya pelan-pelan aja dari arah luar ke arah dalam gitu loh. Setelah itu pakai air dingin. Ingat ya, air dingin, jangan pakai air anget. Terus bukan diguyurin, enggak, ditap-tap aja, ditap-tap di bagian belakang kain biar sisa minyaknya itu kedorong keluar dari serat baju kamu. Sebenarnya kalau dinalar emang iya ya Gin, tapi it works loh. Terus kalau ada sabun cuci piring atau dapur itu bakal he's a hero, savior sahabat suara ya, untuk mengikat lemak santannya itu. Kenapa sih kok akhirnya orang-orang itu sebenarnya jadi pada takut? Karena kunyit itu kan musuh bebuyutan baju putih sahabat suara. Soalnya zat pewarna alaminya itu kuat banget, apalagi kalau misalkan udah kecampur sama lemak santan yang kental. Aduh, sebenarnya itu tips dari aku tidak bisa menghilangkan 100% noda ya. At least itu bisa menyamarkan sedikit gitu loh kalau menurut aku. Tapi kalau didiemin kelamaan sampai kering, ya nodanya akan permanen di baju kamu sahabat suara. Nanti jadi kayak ada temblong-temblong kayak celana aku ini yang sekarang aku pakai. Kayak gak estetik, gak cantik gitu loh dipakainya. Apalagi kalau misalkan baju putih, aduh. Pokoknya mending kamu gerak cepat, cari wastafel sebelum nanti bajunya akan semakin menguning lagi. Seperti apa? Seperti gigi kamu.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

90,2 FM Isara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 ya sahabat suara. Dan kita masih ngebahas soal tips bagaimana cara menghilangkan noda-noda yang ada di pakaian, terutama kalau misalkan dia tuh kena kuah tengkleng, kuah gulai. Terus abis itu sekarang yang bakal aku mau share adalah gimana sih cara menghilangkan noda kecap dari sate atau lemak yang bandel dari kuah tengkleng yang warnanya itu kan coklat pekat gitu ya. Nah, sebenarnya noda kecap itu tricky banget karena dia mengandung gula yang kalau nih setelah aku baca lagi ternyata kalau itu kena panas itu malah bikin semakin nempel dan akhirnya malah semakin ngerusak baju putih kamu. Jadi kalau misalkan kamu lagi makan sate nih terus habis itu terus bumbu atau kecapnya itu tumpah sebotol-botolnya kena baju kamu, itu sih gak bisa diselamatin. Tapi kalau misalkan cuma noda-noda tetes aja, jangan pernah kepikiran untuk ngeringin noda itu pakai hair dryer atau malah kamu deketin ke hawa yang panas. Karena itu jadinya ngelock noda coklatnya di sana dan malah gak bisa hilang. Solusi paling satset adalah kamu pakai campuran air sama sedikit deterjen cair atau sabun cuci piring yang ada di dapur. Terus olesin deh tuh sedikit ke piring, enggak ke baju kamu tadi yang kena noda coklat ya. Terus jangan disikat tapi dikucek. Dikucek pelan pakai jari sampai berbusa dikit baru deh dibilas pakai air bersih. Jadi jangan semuanya tuh kamu celupin gitu loh. Enggak, nodanya aja yang pas di nodanya aja kayak gitu. Tapi kalau nodanya berasalnya itu dari tengkleng yang banyak banget lemak sumsumnya, memang sih kamu butuh effort lagi untuk cairan pembersih lemaknya itu biar tekstur licinnya juga hilang total, terus gak ninggalin bekas. Kadang kan ada bekas bayangan kuning gitu ya jadinya di baju pas udah kering nanti. Itu sih gak banget. Jujur aku punya loh sahabat suara, waktu itu kayaknya kena saus deh, tapi salahnya aku adalah itu tadi, aku usap malahan pakai tisu. Tisu yang kering aku usap, padahal tidak boleh. Caranya itu adalah dikerok dulu baru dikasih sabun cairan pemutih dikit terus dikucek-kucek. Emang sih jadinya tangan itu jadi kayak bau jadi kayak not nice, ataupun mungkin tangannya jadi kayak kering gitu ya. Nah, next, buat yang gak mau ribet, itu kan tadi ribet udah tangan kamu bau terus abis itu nanti tangannya bisa aja panas kalau misalkan tangannya sensitif, kamu bisa deh coba manfaatin cuka putih. Kalau kebetulan ada stok di rumah kamu ya, siapa tahu kan kamu itu ada usaha bakso. Biasanya kan bakso kan butuh cukanya banyak gitu ya. Coba deh tetesin dikit cuka ke noda kecapnya, diemin dulu sekitar 5 menit terus baru dibilas pakai air dingin yang mengalir. Nah, asam dari cuka itu ampuh banget untuk mutusin ikatan warna gelap kecap sama serat kain. Itu jadi peluang baju kamu juga kinclongnya lebih lagi. Cara ini juga sebenarnya bisa dibilang jauh lebih aman sih daripada langsung kamu hajar pakai pemutih. Kayak gak suka itu kalau langsung dari pemutih, jujur mau kamu cuci tangan terus habis itu kamu kasih lemon juga gak bakalan ngaruh sahabat suara, percaya deh. Terus nih ada yang tanya ya di live TikTok, ada yang komen gini, kalau dari noda-noda masa lalu gimana Gin ngilanginnya? Kalau itu aku sih gak tahu ya, bingung, tanggung jawab sendiri, tanggung jawab masing-masing.

0: pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara gak kerasa ya, udah jam 7 malam aja. Ada waktunya Gina pamit nih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat suara, pesan aku, jangan terlalu banyak makannya, makan daging-daging kurban itu, karena takutnya kesehatan jadi tidak baik-baik saja. Ingat itu ya. So, gitu aja saya nih, sahabat suara. Sampai ketemu lagi besok. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1098 ekor sapi kurban premium ke seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk Idul Adha 2026. Sebanyak 598 ekor dialokasikan bagi pemerintah daerah, sementara 500 ekor diserahkan kepada pesantren dan lembaga keagamaan. Seluruh sapi berbobot hingga 1,3 ton ini dibeli langsung dari peternak lokal di berbagai daerah dengan menelan anggaran senilai total 100 miliar rupiah dari APBN. Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. SIM digital ini memiliki fitur utama QR Code dinamis yang berganti setiap 10 detik guna meningkatkan keamanan serta mencegah pemalsuan identitas. Berkat sistem baru ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu SIM fisik karena identitas berkendara bisa ditunjukkan langsung lewat smartphone sebagai bagian transformasi digital layanan publik. Penyanyi muda asal Kota Semarang, Selena Grace, berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Season 14. Gadis 18 tahun yang akrab disapa Selin ini sukses meraih vote terbanyak mengalahkan grand finalis asal Bekasi, Nikki Baker. Dalam acara nonton bareng bersama komunitas fans Selination dan warga Gedawang, Wali Kota Agustina Wilujeng berharap Selin bisa menginspirasi generasi muda Semarang untuk terus berkarya. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau.
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
4: Kamu hangat.
5: Sudah 3 bulan, Mas.
3: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
5: Itu memang tak adil.
3: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
6: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
3: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
5: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
3: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makma.
7: Hey, apa yang sudah kamu lakukan?
8: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

Gimana nih, apakah kolesterol sudah sampai di ubun-ubun? Jujur, ya gak sih? Itu ya, kambing masuk, sapi masuk. Bagiannya juga pada masuk semua tuh, ya gak sih? Dari gaji, gaji itu apa ya? Sandung lamur, bah, masuk tuh. Terus bagian apa lagi? Bagian perut sapi. Kambing juga tuh, kepala kambing. Ya Allah, ngebayangin aja kolesterol tuh udah kayak apalagi babat tuh ya, babat dibikin apa sih biasanya tuh, kalau babat tuh dibikinnya bukan nasi goreng babat ya, apa ya, yang ada kuahnya tuh loh, opor, ya gak sih, opor pakai babat. Itu aneh gak sih kalau opor pakai babat? Tapi ya tadi ya, Masya Allah sahabat suara, kan rumahku kan deket masjid ya. Nah, beberapa tuh yang panitia-panitianya tuh pada bikin apa sih, makanan gitu kan, dari daging-daging yang jatah kan. Udah tuh dibikin, wah, baunya enak banget sahabat suara. Soalnya di samping rumahku itu ada yang jualan bakso, jadi tuh dibikin bakso. Dan itu the best, baunya aja the best. Tapi aku gak bisa makan tadi. Soalnya apa? Ya karena aku sedang diet. Jujur tadi udah agak tergoda dikit tuh sama baunya yang enak banget sumpah. Tapi harus dikontrol ya sahabat suara, karena apa, kamu udah tua. Takutnya nih nyate dikit kaki sakit. Aduh, asam urat gitu. Besok nggak bisa kerja dong, tapi kan ada yang mungkin ada yang long weekend, ya nggak sih? Teman-temanku tuh yang kerja pada dari luar kota pada datang soalnya long weekend, tapi ada juga yang besok masuk. Ada, sabar aja. Jangan iri, jangan dengki, jangan bete, ya nggak, biar kamu nggak iri, dengki dan bete, dengerin aja nih nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi biar kamu tuh nggak terlalu bete-bete banget lah, ya nggak sih? Entah kamu yang lagi galau ya, karena mungkin posisi abis diputusin sama, bukan diputusin sih, gak dilanjut ya hubungan kamu sama HTS kamu. Terus masih besok harus kerja. Udahlah, jangan dibawa pusing. Ini aja aku puterin nih buat pembukaan ya, lagunya dari Summer, Back to Friends. Jadi biar apa? Biar kamu ikhlas.

suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Di Idul Adha hari ini, aku tuh pengen nyampein berita yang cukup bikin kita tuh bangga gitu, menjadi masyarakat Indonesia. Yang pastinya bukan ngebahas masalah dolar ya. Bukan ya, bukan, kita tahu sendiri dolar hari ini berapa, gak usah dibahas. Mending kita ngebahas hal ini aja nih. Soalnya hal ini tuh membuktikan kalau ternyata pemuda Indonesia itu masih ada yang bisa berprestasi dan juga bisa dikatakan pinter lah. Jadi kita ngerasa aman tuh sama masa depan Indonesia, ya gak? Jadi ini baru aja tim Olimpiade Biologi Indonesia atau yang sering disebut sama disingkat TOBI berhasil membawa pulang 7 medali dalam ajang Open International Biology Olympiad atau OIBO 2026 yang digelar di Rusia pada tanggal 15 sampai 22 Mei 2026 kemarin. Dan kalau dikatakan ini kompetisi kecil, enggak juga, soalnya kompetisi itu diikutin sama 100 pelajar dari 18 negara. Bayangin ya nih, pelajar dari berbagai belahan dunia nih, Jepang, US, Kazakhstan, Mongolia, Wakanda. Wakanda gak ada ya. Itu datang bersaing tuh di kompetisi itu. Dan mereka membawa kemampuan terbaik dan juga talenta-talenta terbaik. Dan Indonesia itu datang bukan cuma kayak misi om gitu, bukan. Karena nih Indonesia kesana juga membawa pulang hasil yang luar biasa. Ini ya, Indonesia tuh membawa pulang 1 medali emas, 4 medali perak dan dan 1 medali perunggu dan 1 medali emas kategori proyek tim. Ini ibaratnya segala ini disikat nih ya. Nah, medali emas individu berhasil diraih oleh Derrickson Lee dari SMAS Mondial Batam. Selamat buat Derrickson. Dan yang menariknya lagi, delegasi Indonesia juga dinilai unggul dalam proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Wah, apa ini? Zooplankton? Aku taunya zooplankton mah musuhnya SpongeBob. Jujur ya, jujur aja kalau pas dengar kata zooplankton, mungkin ada yang, oh aku tahu zooplankton. Tapi ada juga yang, zooplankton musuhnya SpongeBob. Nah itu, aku tuh, that's me. Karena kan kalau ngomongin istilah biologi itu kan kadang emang bikin otak tuh langsung kayak ngebuka laci ingatan pas sekolah kah? Ya gak sih? Menurut tuh keinget sel, mitokondria, fotosintesis, klasifikasi makhluk hidup, dan trauma praktikum yang laporan hasilnya tuh dikumpulin besok pagi. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik lagi adalah bukan cuma soal medalinya. Ada bagian lain yang bikin orang tuh ikut terdiam sebentar gitu, dan jatuhnya tuh kayak serius ini gitu. Karena keberangkatan tim Indonesia tahun ini ternyata nih dilakukan secara swadaya dengan dukungan orang tua siswa. Swadaya bro, artinya apa? Ada perjuangan tambahan di balik perjalanan mereka. Dan ini tuh bikin ceritanya tuh terasa makin spesial, karena kadang orang tuh cuma ngelihat hasil akhirnya aja. Oh, Indonesia dapat medali, ya udah selamat, selesai. Padahal di belakang layar adalah yang latihan panjang, ada belajar sampai malam, ada pengorbanan waktu, ada yang rela nggak cabut les, ada dukungan keluarga, ada orang tua juga yang ikut berjuang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendanai para tim ini buat berangkat ke Rusia. Karena jujur aja ya, perjalanan menuju panggung internasional itu pasti nggak sesederhana yang kelihatan gitu. Dan yang aku suka dari Olimpiade kayak gini adalah bukan cuma soal menang atau kalah, karena para peserta juga memanfaatkan ajang ini buat membangun relasi, ya nggak? Biasanya kan kalau misalnya ada kompetisi kayak gini kan berarti kan artinya orang kumpul pinter tuh, ya nggak? Lumayan kan cari-cari relasi, diskusi ilmiah, kenalan nama pelajar dari negara lain, tukar pengalaman, tukar ide. Karena balik lagi, ilmu tuh emang seru kalau misalnya dibagi-bagi. Bayangin ya, kamu duduk nih satu ruangan sama orang-orang pintar dari berbagai negara lain, ngobrol soal penelitian, ngobrol soal sains, ngobrol soal ide masa depan. Jujur keren sih kalau misalnya kamu juga paham, ya nggak? Kalau misalnya aku disuruh duduk sama orang-orang pintar nih ya, katakanlah ke event ini atau ke kompetisi ini, aku paling cuma, oh iya, zooplankton, tahu aku zooplankton, suaminya Karen kan.
yang dia sukanya mencuri resep Krabby Patty itu kan.

pizza itu nggak cuma di Italia aja. Di Semarang juga ada loh.

0: Penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pizza yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

FM suara-suara warga Indonesia, Raffi Sudirman, That Somebody, jujur itu lagu bro, jagoan banget kalau misalnya lagu itu tuh kamu dengerin pas kamu ngegalau. Jujur aja, itu adalah salah satu lagu galau yang nemenin aku pas aku lagi galau. Jujur, itu lagu bagus banget, Raffi Sudirman tuh yang That Somebody. Itu menurutku lagu itu memiliki interpretasi dimana kalau misalnya nih kamu pernah disakitin sama orang, kamu pernah dikatakanlah nih ya, kamu diselingkuhin atau di apa ya, ya intinya kamu dalam hubungan tuh pernah dibuat sakit hati lah. Ya udah kamu ikhlas aja meskipun kamu sedikit berharap kapan ya aku di treat bener sama pasanganku gitu. Ya udah ikhlas aja gitu. Makanya itu bisa dikatakan tuh sebagai jagoan kalau misalnya kamu lagi ngerasa galau. Tapi kadang tuh sebel kalau misalnya nih ya, kamu lagi dengerin lagu posisi galau gitu kan, terus tiba-tiba internet kamu itu buffering. Jujur janggal dan gak enak rasanya, ya gak? Nah makanya nih aku tuh kadang tuh nyari internet yang bisa nemenin aku kapanpun. Entah buat ngegalau, buat main game, buat kerja, streaming, sampai ngonten tuh aku cari. Pasti, aku tuh butuh banget internet yang bisa dikatakan tuh bener-bener jagoan. Nah, kalau misalnya nih kamu juga nyari internet yang bisa dikatakan jagoan, aku punya nih satu nama jagoan buat internet, yaitu adalah Smartfren, si jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan Smartfren ini udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya adalah kota Semarang. Jadi selain jagoan sinyal, Smartfren juga punya paket kuota nonstop yang bisa buat kamu itu internetan tanpa kuota. Jadi kamu itu tetap bisa internetan nonstop. Mau jam 4, mau jam 7, mau jam 13. Pokoknya kamu bisa seharian cuma di rumah aja internetan, tapi gak produktif ya kalau misalnya kamu cuma di rumah doang dan scroll-scroll TikTok. Makanya kalau kamu nyari jagoan internet ya pasti Smartfren dong. Nah, buat kamu nih yang kepo, kamu pengen cari tahu lebih lengkap tentang Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa dengerin aja talk show kita bareng Smartfren hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Jam 4 sampai jam 5 sore di program Suara Santai. Selain itu nih, Smartfren juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet. Plus, satu starter pack perdana baru, Smartfren Unlimited, buat 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show. Jadi, jangan lupa dengerin ya, sahabat suara. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marendra ya, Sobat Suara. Dan semakin malam ini aku pengen semakin ngebahas masalah hal yang cukup berat. Biar kamu agak ngantuk dikit, ya nggak? Biar kamu besok semangat kerjanya. Ini aku pengen ngebahas hal yang cukup berat lah ya. Tapi tenang, kita ngobrolnya ya santai-santai aja, ya nggak sih? Karena kita tuh bakal ngebahas sedikit tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Serius nih. Ini Farhan obrolan serius, serius. Ini Farhan obrolan serius, serius gitu. Pada gak percaya kalau ngobrol serius. Nah nih, jadi nih kabar terbarunya itu datang dari Mahkamah Konstitusi yang resmi memutuskan bahwa partai politik itu bisa digugurkan dari kepesertaan pemilu di daerah pemilihan tertentu kalau nggak memenuhi kuota minimal 30% calon legislatif wanita atau perempuan. Kamu nggak salah dengar, ini bukan sekedar teguran, bukan sekedar peringatan, tapi bisa sampai digugurkan di daerah pemilihan tertentu ya, kalau aturan itu nggak dipenuhi. Putusan itu dibacakan langsung sama Ketua MK dalam sidang pengucapan putusan perkara uji materi UU Pemilu pada Senin 25 Mei 2026. Sekarang kamu mungkin mikir ya, bentar, emang sebelumnya gimana? Jadi sebenarnya nih, aturan soal keterwakilan perempuan ini bukan hal baru. Udah lama ada ketentuan bahwa daftar bakal calon legislatif harus memuat keterwakilan perempuan minimal 30%. Tapi selama ini yang sering jadi perdebatan adalah kalau nggak dipenuhi

ini sanksinya apa? Karena banyak yang menilai aturan tanpa konsekuensi itu kadang jadi kurang efektif. Ibaratnya, ada tulisan dilarang menginjak rumput, tapi nggak ada pagar, nggak ada pengawasan, kadang ya ujung-ujungnya ya tetap diinjek juga gitu. Nah, lewat putusan terbaru ini, Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa kewajiban tersebut sekarang punya dasar yang lebih kuat. Artinya, penyelenggara pemilu nantinya bisa punya dasar hukum untuk menolak atau menggugurkan kepesertaan partai di satu daerah pemilihan jika kuota perempuan tidak terpenuhi. Dan sebenarnya kalau dibahas lebih jauh lagi, sebenarnya ini tuh berkaitan dengan istilah yang sering muncul, yaitu affirmative action atau kebijakan afirmasi. Tujuannya adalah untuk mendorong kesempatan yang lebih setara dalam representasi. Karena dalam dunia politik, keterwakilan tuh juga sering jadi pembahasan penting loh. Misalnya nih, gini ya, nih contoh. Kalau ada banyak latar belakang, pengalaman, dan juga perspektif yang hadir di ruang pengambilan keputusan itu, ya harapannya kebijakan yang dibuat juga bisa lebih beragam dari sudut pandangnya. Karena pengalaman hidup kan beda-beda tuh setiap orang. Sudut pandang juga pasti beda-beda dong. Dan kadang yang dianggap sepele selama satu orang bisa jadi isu penting buat orang lain. Nah ya, tapi seperti biasa balik lagi. Begitu ada keputusan besar, pasti publik juga berpendapat dong, ya nggak? Ada yang ngedukung, ada yang bilang bagus sih harus ada langkah tegas. Ada juga yang mungkin bertanya-tanya, apakah kualitas atau kuota yang harus lebih diprioritaskan? Tajam juga pertanyaannya ya. Dan diskusi kayak gini emang wajar adanya, karena kebijakan publik emang sering punya banyak sudut pandang. Dan yang menariknya lagi, topik ini juga bikin kita mikir nih soal keterlibatan perempuan di banyak bidang. Karena sekarang kalau dilihat, perempuan juga makin banyak hadir nih di berbagai posisi penting. Di pendidikan ada, teknologi apalagi, bisnis sekarang juga banyak tuh, bisnis woman yang salah satu favoritku juga. Olahraga sekarang ada cabang perempuannya sendiri, di pemerintahan juga pasti ada. Bahkan kadang nih ya, kalau kita lagi kerja kelompok, yang ngegendong juga apa? Perempuan, ya gak? Dan ngomong-ngomong soal representasi ya, aku jadi penasaran sih, kalau menurut kamu hal paling penting dari seorang calon pemimpin itu apa? Apakah pengalaman? Apakah integritas? Atau kemampuan komunikasi yang baik? Atau mungkin visi sama misi yang diberikan itu jelas? Karena pada akhirnya kan masyarakat tentu berharap orang-orang yang terpilih nanti kan emang bisa bekerja dengan baik ya. Dan menariknya juga melihat gimana dampak putusan ini ke pemilu ke depan juga nih nantinya kayak gimana. Apakah partai akan lebih serius nih mempersiapkan kader perempuan? Apakah akan muncul lebih banyak wajah baru? Atau malah ada perubahan strategi politik? Ya, kita lihat aja lah ya nanti, masih 2026 juga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ya, itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas. Pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

Sobat Suara, dan seperti biasanya nih kalau hari Rabu jam 9 malam sebelum kamu istirahat, kita harus semangat dulu ya nggak? Ya itu ada segmen paling bersemangat pastinya ya di Suara Semarang. Ada Penjas pengen jadi sporty. Ya iya. Apa sih Han? Masa opening kayak gitu? Ya maaf, itu openingnya terlalu anime kalau kayak gitu, maaf. Oh ya, aku mau tanya dong ke kamu nih sahabat suara. Coba absen deh, absen dulu aja kita. Absen, siapa yang di sini udah habis sate 6 kilo? Sumpah aku yakin ini kamu pada kemabukan, pada apa sih namanya kemabukan sate ya, pada kalau orang Jawa tuh ngomongnya blenger, udah pada blenger sate nih kayaknya nih ya. Udah pada kayak di rumah tuh kayak, ampun jangan kasih aku sate lagi. Kolesterol udah di ujung kepala nih ya. Ini tinggal besok bangun pagi, aduh kakiku asam urat gitu. Ya malum lah ya, udah umur udah di atas 20. Dia udah di atas 20 ya gak sih? Makan sate dikit gitu, langsung tuh ya. Kaki protes, dalam bentuk apa? Denyutan yang tak, tak, tak gitu. Coba ya, kalau misalnya kita kebanyakan makan daging tuh takutnya itu loh. Cuma itu doang sih. Kayak kaki tuh rasanya kenceng banget gitu. Ada yang narik gitu rasanya. Padahal tuh daging masuknya di perut ya, yang narik di kaki tuh. Agak aneh sih itu sih. Tapi emang ya namanya juga udah tua, badan udah gak kayak dulu lagi. Pas muda kita mah kalau dulu mah makan sate ya udah makan banyak sebanyak-banyaknya. Makan olahan daging mah mentah dimakan sama kita. Jatuhnya kayak singa ya kalau kayak gitu ya. Ya gak? Tapi kalau sekarang mah agak hati-hati ya gak sih? Makan paling ya 3 tusuk, 4 tusuk, udahlah. Jangan banyak-banyak, takutnya kolesterol. Tapi nih, buat kamu nih yang mungkin penggila daging, kalau misalnya Idul Adha-nya itu rasanya kayak, alhamdulillah ya Allah, ini waktunya berpesta daging. Nah, kamu selain makan daging yang banyak itu harus juga, wajib juga, olahraganya itu juga dikencengin. Harus tuh, biar apa? Biar seimbang, biar... apa namanya, biar balance lah. Soalnya kan bagus tuh hidup yang balance-balance aja gitu. Dan aku juga udah nyiapin nih beberapa list olahraga yang harus kamu lakuin buat nurunin kolesterol kamu yang bisa dikatakan tuh tinggi setelah pesta daging Idul Adha. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja sahabat suara. Kalau misalnya kamu tahu ada apa aja, langsung aja kasih tahu aku aja ya lewat WhatsApp di 0811 27902, atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu pengen seru-seruan bareng sama aku, langsung aja kita interaksi langsung ya di TikTok kita di @iswara.smg. Langsung aja aku tungguin di live TikToknya. Oke? Okay?

Indonesia. Masih di segmen Penjas ya sahabat suara. Pengen jadi sporty dan masih ngebahas masalah olahraga yang bisa ngebantu nurunin kolesterol tinggi. Jadi buat kamu nih yang kebanyakan makan daging-dagingan ya, gara-gara lagi di lasa ya, pesta daging tuh. Nah kamu gak perlu khawatir, kamu ngelakuin olahraga ini aja, dilakuin ya. Jangan cuma, oh terima kasih faktanya Farhan, terus gak dilakuin. Dan ini pasti valid banget. Karena apa? Karena ini aku dapatnya dari website Halodoc. Nah, Halodoc nih valid dong. Gak mungkin enggak, kalau gak valid mah bahaya ini Halodoc, ntar diprotes tuh ya. Nih, olahraga pertama yang harus kamu lakuin adalah buat nurunin kolesterol, yaitu berjalan atau lari. Rekomendasi olahraga pertama itu adalah lari ya. Sebenarnya tuh lari, jogging, dan berjalan tuh sama-sama bagus lah buat nurunin kolesterol serta trigliserida. Nah, nih aku kasih fakta. Orang yang berjalan selama 1 jam sehari dalam waktu 5 hari seminggu itu dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah, sama juga kayak lari nih. Kalau kamu lari, kamu tuh juga bisa nurunin kolesterol di darah secara signifikan. Jadi kalau misalnya kamu mau jalan atau mau lari, itu benar-benar bisa mengurangi resiko masalah kesehatan yang berhubungan sama, ya tadi, kolesterol-kolesterol itu. Kan kolesterol banyak tuh ya. Bisa jantung, ya nggak? Bisa asam urat, ya. Nah, kalau misalnya kamu tanya nih, lahan, kalau misalnya nih aku udah terlanjur kena asam urat, cara nguranginnya gimana? Ya udah jalan aja pelan-pelan sambil tertatih-tatih gitu, enggak apa-apa. Tapi kasihan juga sih kalau kayak gitu sih, parah sih. Parah nih, parah. Terus nih yang kedua adalah bersepeda. Kalau kamu mager buat jalan, mager buat lari, kamu naik aja sepeda kayak jalan-jalan. Muter-muter sekalian. Ya enggak? Melihat seisi komplek, mengelilingi komplek sambil bersepeda tuh enak loh, ya nggak sih? Ntar kalau misalnya ada kakak-kakak cantik itu kan lagi lari, wuh, pemandangan tambahan ya. Kenapa sih kalau misalnya sepeda itu rasanya tuh lebih enak daripada jogging atau lari? Kan kadang kan kalau misalnya kamu jogging atau lari kan itu kan rasanya lebih sakit ya, kalau misalnya emang kamu punya, udah punya penyakit gitu. Kalau kamu bersepeda itu tuh sebenarnya tuh energi yang dikeluarin tuh sama, setara lah sama jogging sama lari. Tapi kalau kamu bersepeda itu tuh lebih meringankan persendian aja. Jadi gak terlalu capek banget tuh sendi-sendi kamu. Gak terlalu se-effort kalau misalnya kamu lari ataupun jalan kaki. Nah, kalau misalnya kamu penasaran nih selain dua olahraga tadi apa, kamu stay tune aja sahabat suara. Soalnya ini aku masih punya beberapa list lagi. Jadi kalau kamu pengen nurunin kolesterol kamu setelah berpesta daging, stay tune aja.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Layan. Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra, dan masih di segmen Penjas nih, pengen jadi sporty. Dan di mana kita masih ngebahas masalah gimana cara nurunin kolesterol setelah kita pesta daging ya. Hari ini sate sapi dimakan, sate kambing dimakan, semua pokoknya dimakan, pokoknya yang perdagingan hari ini. Kita lagi ngebahas masalah gimana caranya nurunin kolesterol biar gak tinggi-tinggi banget. Tadi aku udah ngebahas dua olahraga ya, ada lari dan juga bersepeda. Sebenarnya lari itu bisa kamu ganti dengan yang lain juga, kayak jalan cepat, jalan mundur. Tapi kalau jalan mundur ntar kamu pusing. Udah kan tadi aku bahas. Nah selanjutnya nih ya, ada lagi nih olahraga yang bisa nurunin kolesterol kamu. Dan kamu juga bisa have fun juga kalau kamu olahraga ini. Kamu bisa mainan air, yaitu olahraga berenang. Nah kenapa sih olahraga berenang itu bisa menurunkan kolesterol? Nah ini nih, kalau misalnya kamu berenang itu kan banyak sendi yang digunakan kan. Alhamdulillah, habis sendawa. Tuh kalau kamu berenang banyak banget tuh sendi yang digunakan, ya enggak? Nah, itu tuh juga secara langsung itu tuh ngebakar kalori yang ada di dalam tubuh kamu. Itu juga manfaatnya banyak tuh berenang, ya enggak sih? Selain ngejaga persendian, kamu juga bisa nih juga bisa ngebikin badan kamu itu jadi lebih bagus. Kan banyak tuh ya atlet-atlet renang tuh badannya bagus-bagus banget, bentuknya segitiga tuh. Kayak yang di tengah jalan, itu kan ada tuh. Nah bahkan ada juga nih ya penelitian yang mengatakan bahwa berenang untuk wanita usia 50-70 tahun itu tuh dapat meningkatkan berat badan, terus mendistribusikan lemak tubuh, dan menurunkan kolesterol jahat lebih efektif daripada sekedar kamu jalan kaki. Tuh cocok tuh buat kamu usia-usia 420 alias usia-usia senja. Ketimbang kamu mager kan jalan kaki jauh, gak bisa main air, kamu mending berenang aja, lumayan kan, bisa ngebikin badan kamu bagus juga. Terus nih ya, buat kamu juga nih, kalau misalnya kamu pengen olahraga yang lebih ekstrim lagi, selain berenang juga ada angkat beban. Nah, olahraga angkat beban itu juga menjadi salah satu olahraga yang baik nih buat kamu yang punya kolesterol tinggi. Karena mereka yang berpartisipasi dalam latihan pertahanan dengan angkat beban dapat membersihkan kolesterol jahat di aliran darah lebih cepat daripada mereka yang enggak. Nah, angkat beban itu juga ngebantu melindungi kesehatan jantung. Soalnya gabungin olahraga fisik yang bisa dikatakan tuh apa ya, berat banget kan itu kan, banyak banget tuh yang dilatih, yang dada, tangan, kaki, kuping. Pokoknya banyak lah kalau misalnya kamu tuh angkat beban, kamu juga bisa nurunin kolesterol secara signifikan juga. Terus nih ada juga nih olahraga yang gak terlalu kelihatan capek tapi sebenarnya bisa nurunin kolesterol, yaitu adalah yoga. Nah meskipun kelihatannya olahraga ini intensitasnya latihannya nggak terlalu intens, yoga tuh dapat berdampak positif terhadap penurunan kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Melakukan yoga selama 3 bulan itu tuh dapat membantu mengurangi kolesterol total dan juga kolesterol jahat. Gak cuma itu, olahraga ini juga bisa meningkatkan kadar kolesterol baik untuk pengidap diabetes. Nah makanya kalau misalnya kamu mager buat ngelakuin 4 olahraga di atas, angkat beban, lari, lari, berenang, angkat beban, bersepeda, kamu bisa ngelakuin yoga. Tapi kalau misalnya kamu yoga itu kamu harus rajin ya. Jangan kamu yoga sekali terus berharap kolesterol kamu turun. Soalnya kamu tahu sendiri kan, yoga kan olahraganya cuma duduk, terus juga gerakannya tuh dikit. Jadi makanya harus emang konsisten lah setiap harinya. Jangan yoganya kamu sekali doang terus kamu mikirnya, oh yoga kan pakai musik tenang makanya kolesterolnya kurangnya dikit. Coba deh aku pakai breakbeat. Waduh. Yoganya pakai lagu Kicau Mania, aneh banget.

0: Suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa olahraga yang bisa kamu lakuin buat nurunin kolesterol kamu. Jujur aja, sekarang tuh udah di umur-umur seram kita ini, kamu salah makan dikit tuh sakitnya bisa di bawah tuh ya, sampai umur 60. Makanya lebih hati-hati lagi kalau misalnya kamu makan. Jangan kebanyakan, jangan overdosis sate kambing. Kalau misalnya pun kamu pengen gila-gilaan buat makan sate kambing, sebisa mungkin olahraga tuh yang aku sebutin tadi. Kamu bisa yoga, kamu bisa angkat beban, kamu bisa berenang, bisa bersepeda, dan juga bisa jalan ataupun lari. Karena itu membantu buat nurunin kolesterol kamu. Aku tuh khawatir loh sama kamu, sahabat suara. Takutnya nih, kalau misalnya kamu sakit, katakanlah gara-gara kolesterol gitu kan, kamu gak bisa curhat sama siapa-siapa kamu. Kamu kan jomblo, kasihan. Udah jomblo, asam urat ya. Jatuhnya kasihan banget. Kayak karakter film sedih jatuhnya. Udah aja ya sahabat suara, udah jam 10 juga nih. Aku sekalian pamit, terima kasih nih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Danar, broadcast operator kita, yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Manindra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciao, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Bunker rahasia di kota Semarang letaknya ada di bawah gedung kantor gubernur. Bunker ini dibangun buat antisipasi serangan udara waktu Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
5: Suara warga Indonesia.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, protes siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makasih.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

0: memperbaiki Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang.

kunjungan kerja kenegaraan di Prancis. Sekretaris Kabinet Edi Indrajaya menjelaskan kunjungan kerja di Prancis ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antara presiden dan WNI yang berada di Eropa dan sudah dianggedakan sejak setahun yang lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, ditemani oleh keluarga, pejabat negara dan tokoh nasional serta duta besar negara sahabat. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan aplikasi Review MBG sebagai langkah pengawasan kualitas program MBG secara langsung dan real time di lapangan. BGN akan menunjuk PIC menerima manfaat untuk menggunakan aplikasi tersebut. PIC terdiri dari guru di sekolah, kepala pos

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.